0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbebas dari pangan jajan

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan. Dan tentunya kami berharap ya semuanya selalu dalam keadaan baik, sehat dan bahagia di akhir pekan ini. Tentunya dapat menjadi waktu yang tepat ya untuk kita bisa mengisi energi untuk menikmati ya suasana indah bersama orang-orang terkasih. Selamat berakhir pekan dan selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga tercinta. Dan bagi Anda yang sedang bersantai di rumah ataupun yang lagi menikmati perjalanan maupun yang lagi beraktivitas, tetaplah bersama kami selama beberapa waktu ke depan pendengar ya. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik, lagu-lagu pilihan serta hiburan yang menghibur dan menginspirasi. Masih bersama saya Christine Sena dan juga Pratoro Studio Dev Revaldi, pendengar RRI. Menemani akhir pekan Anda, kami juga menyiapkan tips-tips menarik ya agar hari libur Anda tetap produktif dan juga menyenangkan meski akhir pekan selalu identik ya dengan waktu untuk beristirahat, tetapi Anda bisa memanfaatkannya ya untuk bisa melakukan berbagai kegiatan positif yang tentunya bermanfaat juga bagi diri Anda sendiri maupun keluarga. Nah, pendengar di siang hari ini ya, tentu banyak hal yang sudah Anda lakukan ya dari pagi tadi hingga saat ini sambil menikmati santap siang ya bersama orang-orang terkasih. Kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah tips menarik ya bagaimana cara kita untuk bisa menjalani akhir pekan yang produktif. Yang paling penting adalah bagaimana kita meluangkan waktu untuk bisa berkumpul bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat ya. Dan istirahat juga sangat penting pendengar agar tubuh kita tetap kembali segar serta kita bisa melakukan aktivitas yang kita sukai. Mungkin Anda yang hobi membaca bisa sempatkan waktu untuk membaca, memasak ataupun berolahraga ya sore nanti jika Anda punya rencana untuk melewatinya. Kurangi penggunaan gawai ya di akhir pekan dan nikmati waktu berkualitas tanpa gangguan. Dan sisihkan ya waktu Anda di akhir pekan ini untuk

bisa merencanakan kegiatan-kegiatan apa saja di minggu berikutnya agar lebih teratur dan juga produktif. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan ya, dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan juga minum air yang cukup. Semoga akhir pekan Anda berlangsung menyenangkan, bermanfaat dan juga membawa semangat baru ya pendengar untuk menyambut pekan yang akan datang.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
4: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah

Anda masih bersama Pro 1 RRI yang di kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dari dunia kesehatan ya, kami hadirkan informasinya untuk Anda, khususnya Anda yang punya kebiasaan ya main ponsel di toilet. Nah, pendengar, ini menjadi salah satu informasi yang perlu ya kita ketahui, bahwa dengan berlama-lama duduk di toilet ya sambil bermain ponsel bisa menyebabkan wasir, pendengar, di usia muda. Dan kebiasaan membawa ponsel pintar ke dalam toilet untuk sekedar membalas pesan atau menonton video atau berselancar di media sosial saat buang air besar atau BAB dinilai dapat berdampak buruk bagi kesehatan, dan salah satunya adalah meningkatnya resiko penyakit wasir atau hemoroid, pendengar, yang kini mulai banyak dialami di kalangan usia muda. Dalam siaran program Zona Edukasi ya RRI Labuhan Bajo, Dr. Yuliana Dwi Nirmalatika Lagut atau Dr. Tika mengungkapkan bahwa adanya pergeseran tren usia penderita wasir. Jika sebelumnya lebih banyak dialami oleh kelompok usia lanjut, kini justru mulai meningkat pada usia produktif. Menurutnya, salah satu pemicu utama kondisi tersebut adalah gaya hidup modern yang tidak sehat, termasuk kebiasaan berlama-lama duduk di toilet sambil menggunakan ponsel. Beliau juga mengungkapkan bahwa terlalu lama duduk di toilet dapat meningkatkan tekanan pada area perut, panggul, dan sekitar anus, dan kondisinya menyebabkan pembuluh darah vena di area tersebut melebar dan berisiko menimbulkan wasir. Selain itu, pendengar, Dr. Tika juga menyarankan agar waktu berada di toilet itu bisa dibatasi, idealnya tidak lebih dari 15 menit. Dirinya juga menyoroti pola makan masyarakat yang cenderung tinggi makanan cepat saji dan juga rendah serat, yang mana kondisi ini membuat feses menjadi lebih keras sehingga memicu seseorang mengejan lebih kuat saat BAB. Konsumsi air putih yang cukup serta asupan serat dari sayur dan buah juga dinilai penting, pendengar, untuk mencegah gangguan tersebut. Tidak hanya itu, pendengar RRI, konsumsi makanan pedas yang secara berlebihan ini juga disebut sebagai memperburuk ya kondisi pada sebagian orang karena sifatnya yang dapat mengiritasi saluran pencernaan. Dr. Tika juga mengingatkan masyarakat ya untuk tetap selalu mewaspadai gejala awal wasir seperti nyeri atau rasa mengganjal di area anus saat atau setelah BAB, keluarnya darah segar, serta munculnya benjolan di sekitar anus. Nah, jika gejala tersebut muncul, disarankan segera memperbaiki pola hidup dengan memperbanyak konsumsi serat, minum air cukup, berolahraga ringan, serta dapat melakukan perendaman area anus dengan air hangat selama 10-15 menit untuk membantu meredakan keluhan. Pendengar, untuk diketahui juga bahwa wasir bukan penyakit yang memalukan, kuncinya ada pada perbaikan gaya hidup. Jadi jangan tunggu sampai parah ya atau harus dioperasi baru memeriksakan diri kita ke dokter. Informasi selengkapnya, pendengar RRI, dapat Anda kunjungi situs resmi kami di rri.co.id.

Mengapa lapar kadang menyebabkan mual dan pusing? Bersumber dari Life Science, seorang ahli gastroenterologi di Klinik Cleveland menjelaskan penyebab mual saat lapar. Perut kita memproduksi asam klorida hasil dari pengolahan makanan dalam sistem pencernaan. Asam klorida ini akan digunakan secara maksimal untuk

Pusing saat lapar bisa terasa ringan atau berdenyut. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya pusing saat merasa lapar

0: siang ini.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, Adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Taruh apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf, gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan unggahan di akun TikTok _ jejak viral. Video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan Kejagung ke pemerintah pada Desember 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi kemenak.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ti, sini dulu kau.
3: Ya apa, aku lagi kerja loh.
2: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontongnya nih ku tengok.
3: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
2: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
3: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
2: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
3: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
2: Kok baru sekarang kau bilang?
3: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut, rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga.

atau lebih. Nada-nada yang dihasilkan oleh suling berganda ini adalah nada-nada tunggal atau nada-nada ganda atau dua suara. Hal ini tergantung selera si pemain musik Voidoa. Umumnya, syair-syair dari nyanyian musik Voidoa bertemakan kehidupan. Cara memainkan alat musik ini dengan hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup. Sementara, jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indie.

Rara dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Terima kasih. Sampai dengan saat ini ya, Anda masih bersama Pro 1 RRI ND. Dan kami juga sapa Anda yang siang hari ini lagi menikmati santap siangnya. Selamat menikmati jam santap siang Anda. Selamat bersantai, selamat beristirahat, apapun kegiatan atau kesempatan yang Anda lakukan ya di siang hari ini, pendengar. Semoga membawa sukacita dan juga kebahagiaan tersendiri ya untuk Anda dan juga orang-orang terkasih. Di perjumpaan kita kali ini dalam acara Bincang Budaya, pendengar ya, kami hadirkan informasi budaya untuk Anda ya, satu lagu dari daerah Nagekeo, The Heart of Flores ya, sudah membuka jumpa kita. Dan kami ajak Anda untuk lebih mengenal aneka kebudayaan Nagekeo Nusa Tenggara Timur dari tradisi hingga tarian. Pendengar, seperti kita ketahui bahwa Nagekeo ini merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores. Terdapat berbagai kebudayaan yang menjadi citra bagi daerah ini dan menarik banyak wisatawan untuk

Nagekeo. Ada beberapa informasi tentang aneka kebudayaan Nagekeo Nusa Tenggara Timur dari tradisi hingga tarian tradisionalnya. Salah satunya adalah tinju adat atau etu pendengar. Tinju adat atau yang biasa dikenal dengan sebutan etu merupakan salah satu kebudayaan dan kekayaan adat yang dimiliki masyarakat Nagekeo. Etu menjadi tradisi serta kearifan lokal masyarakat Nagekeo sebagai rasa syukur atas panen yang diperoleh.

0: Info Florata.
1: Etu, tinju tradisional Kabupaten Nagekeo. Etu adalah seremoni pergelaran tinju adat untuk uji kejantanan antara pemuda di Kabupaten Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Timur. Etu berarti tinju adat dalam bahasa lokal. Ada dua kategori dalam permainan ini, yakni untuk anak-anak disebut etuco atau mbelaloe, dan untuk dewasa atau dalam bahasa Flores disebut dengan etumeze atau mbelamese. Kedua kategori ini akan dimainkan di hari yang berbeda. Etuco akan dimainkan pada hari pertama, sedangkan etumeze akan dimainkan pada hari berikutnya. Meskipun mirip dengan tinju konvensional, namun ada beberapa aturan dasar yang membedakan etu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton. Pertama, olahraga ini hanya boleh dimainkan oleh kaum pria. Para wanita bisa mengambil peran sebagai penyemangat dengan menyanyikan lagu daerah. Peran ini disebut dengan dio. Kedua, pemain hanya boleh menggunakan satu tangan yang dibalut dengan sarung tinju tradisional. Sarung tinju ini terbuat dari sabut kelapa atau dalam bahasa lokal disebut kepo atau wallet yang terbuat dari anyaman ijuk. Petarung hanya boleh memukul lawannya dengan tangan yang memakai kepo, sedangkan tangan satunya hanya digunakan untuk menangkis. Hal lain yang membedakan itu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton adalah pemakaian sarung tinjunya. Bila umumnya sarung tinju disarungkan, di olahraga ini kepo atau wallet hanya dililitkan di tangan pemain. Ketiga, tidak ada batasan waktu yang jelas untuk setiap pertandingan. Pemain akan dinyatakan kalah ketika ia terjatuh atau mengeluarkan darah.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Menjadi pekerja migran Indonesia PMI dan mendapat julukan pahlawan devisa adalah pilihan masing-masing orang. Alangkah bijaksananya jika bisa menjadi PMI yang berkualitas dan bertanggung jawab seperti yang disampaikan oleh Romo Reginal Pipierno, Badan Pengurus Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Wali Gereja Indonesia.
1: Merantau adalah hak semua orang. Tetapi jika pilihan Anda untuk merantau, jadilah perantau yang bermartabat. Martabat artinya, pertama, harus memiliki dokumen resmi sehingga Anda tetap diperlakukan layaknya sebagai manusia. Yang kedua, memiliki skill sehingga Anda tidak diperlakukan sebagai hamba di negeri orang. Yang ketiga, Anda juga mesti memiliki perencanaan yang matang untuk merantau. Karena itu mari kita bangun budaya merantau yang bermartabat.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih terkait dengan aneka kebudayaan Kabupaten Nagekeo ya, baik dari tradisi hingga tarian tradisionalnya. Tadi kita sudah menyimak ya tinju adat atau yang biasa dikenal dengan sebutan etu. Selain itu pendengar, masyarakat Nagekeo juga terkenal dengan keahliannya dalam membuat tenun ikat yang memiliki nilai jual tinggi. Tenun ikat Nagekeo ini dikenal dengan nama Dawonange, Dukawoi, dan Hobanage. Pembuatan kain tenun ini menggunakan proses ikat dan sulam dengan didominasi warna hitam, putih, dan merah. Warna pada kain tenun berisi motif bunga untuk perempuan dan belah ketupat bagi pria. Secara umum, motif pada kain tenun Nagekeo menggambarkan kepercayaan dan kehidupan. Warna kuning pada kain tenun melambangkan kehangatan, hitam yang berarti kekuatan dan keberanian, serta merah yang bermakna keberuntungan dan juga kebahagiaan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, selain kain tenun dan juga tinju adat ya yang menjadi tradisi, ada juga beberapa bangunan adat di Nagekeo, di mana ada Kampung Adat Wajo yang berada di Desa Wajo, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo. Bangunan rumah adat di kampung ini memiliki arsitektur yang menarik dan unik. Kampung tradisional Kawa, di mana rumah adat ini juga sering disebut mirip bangunan di Desa Adat Wairebo, Kabupaten Manggarai Timur, maksud kami Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada juga Kampung Adat Nunungongo, di dalamnya terdapat beberapa rumah adat dengan bahan utama bangunan menggunakan bambu. Selain rumah adat, ada juga beberapa tarian serta alat musik pengiring yang menjadi salah satu aspek kebudayaan di Kabupaten Nagekeo, yakni tari Tea Eku. Tarian ini diperagakan oleh beberapa penari wanita yang menari menggunakan sapu tangan. Tarian Tea Eku ini sering ditampilkan dalam pesta adat dan acara budaya di Nagekeo. Musik yang mengiringi tarian ini biasanya berasal dari alat musik tradisional seperti gong dan gendang. Ada juga tarian Enagera. Tarian ini merupakan salah satu tarian tradisional khas Nagekeo yang sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya, termasuk Festival Pantai Enagera. Tidak kalah menariknya, ada juga tarian Dero. Tarian ini juga merupakan warisan luhur dari Nagekeo. Tarian Dero merupakan tarian tradisional yang khas dari daerah tersebut. Nah, pendengar RRI, itulah beberapa informasi mengenai kebudayaan di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan budaya kita, pendengar ya. Dan informasi ini kami kutip ya dari laman detikbali.com.

0: Info Florata.
1: Tea Eku, tarian tradisional Nagekeo. Tari Tea Eku adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Boawae, Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nama tari Tea Eku sendiri diambil dari kata Tea dan Eku. Tea berarti getar. Hal ini bisa dilihat dari gerakan kaki penari yang menggetarkan irama musik. Sedangkan Eku berarti lambaian sapu tangan. Hal ini bisa dilihat dari atribut yang mereka gunakan, yaitu sapu tangan. Tarian ini dimainkan oleh beberapa penari perempuan cantik yang menari dengan menggunakan sapu tangan sebagai atribut menarinya, dengan mengenakan busana baju berwarna hitam atau merah, kain songket khas Nagekeo. Rambut biasanya hanya digelung dan diberi hiasan pita sebagai pemanis. Tea Eku ditampilkan di berbagai acara seperti upacara adat, penyambutan tamu penting, dan acara budaya. Tari Tea Eku diiringi oleh alunan musik tradisional seperti gong gendang, di mana alunan musik gong gendang ini biasanya disesuaikan dengan gerakan tari sehingga menghasilkan gerakan yang harmonis. Gong gendang tersebut biasanya dimainkan secara khusus yang sering disebut dengan paka Tea Eku. Pertunjukan ini diawali dengan sapaan pendek yang disebut bea, kemudian dilanjutkan dengan 5 gerakan utama penari. Setiap pergantian gerak tersebut, penari melakukan gerakan yang disebut ji, di mana para penari mencari posisi yang ideal untuk pergantian gerak. Setelah gerakan utama selesai, kemudian diakhiri dengan lambaian tangan kepada para penonton sebagai penutup.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian acara Bincang Budaya. Dan selanjutnya pendengar RRI, kami juga ajak Anda untuk mengikuti Sepekan Asta Cita.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan edisi Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Ferry Soo. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Lembata. Festival Lama Holot yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata di Kabupaten Lembata. Laporan Nikolaus Makomeli.

0: Festival Lamaholot 2026 resmi ditutup di Pantai Wulan Lo Lewoleba pada Sabtu 4 Juli 2026 lalu. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap festival yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara KEN mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Penutupan festival dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, mewakili Bupati Lembata. Seremoni berlangsung meriah dengan penampilan tarian daerah, tarian kreasi, serta penarikan undian berhadiah yang disaksikan masyarakat. Dalam sambutannya, Jack Wuwur mengatakan, Festival Lamaholot yang sejak 2024 masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara harus terus menjadi momentum terbaik yang memberi dampak bagi pembangunan Lembata sekaligus memastikan sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menambahkan, festival merupakan bagian dari aksi nyata yang mendukung program prioritas pemerintah Kabupaten Lembata menuju daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
1: Bagian dari aksi-aksi implementatif untuk secara bersama-sama dengan prioritas unggulan lainnya menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Festival Lamaholot yang adalah salah satu event yang secara berturut-turut masuk dalam Karisma Event Nusantara sampai dengan tahun 2026. Sejak terpilih pada tahun 2024, teruslah menjadi momentum baik dan berdampak.
0: Melalui tagline Satu Lamaholot untuk Indonesia dan Dunia, festival ini diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan masyarakat Lamaholot, sekaligus memperkenalkan potensi budaya dan wisata Lembata ke tingkat nasional maupun internasional. Festival Lamaholot 2026 melibatkan pelaku UMKM, pengrajin, penenun, dan pelaku pariwisata lokal, serta menghadirkan wisatawan mancanegara. Selain pameran produk UMKM, rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan ke sejumlah desa wisata seperti Dapur Alam Atakore, Kampung Atawolo di Desa Lusilame, Kawasan Wisata Mangrove di Desa Murona, serta Kampung Adat Lamagute. Selain itu juga digelar Cokso Budaya dengan tema eksistensi budaya Lamaholot di era digital. RRI ND Nikolaus Makumedi melaporkan.
2: Dalam upaya mendukung pengembangan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Ngada, Dinas Perikanan Kabupaten Ngada bersama tim penggerak PKK menggandeng Institut Teknologi Bandung menggelar pelatihan pembuatan pakan ikan air tawar. Selengkapnya, Firi Soo melaporkan. Pengembangan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Ngada memasuki babak baru seiring meningkatnya minat masyarakat untuk mengembangkan sektor perikanan air tawar. Melimpahnya sumber air serta ketersediaan bahan pangan lokal menjadi potensi besar yang mendorong masyarakat mulai beralih membudidayakan ikan air tawar sebagai sumber pangan dan peluang usaha. Untuk mendukung keberlanjutan budidaya tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Ngada bersama tim penggerak PKK Kabupaten Ngada menggandeng Institut Teknologi Bandung menggelar pelatihan pembuatan pakan ikan air tawar Selasa lalu. Pelatihan ini bertujuan membekali masyarakat dengan keterampilan memproduksi pakan secara mandiri menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah diperoleh. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada, Blandina Mamo, mengatakan pelatihan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh pasokan ikan laut. Menurutnya, kemampuan membuat pakan sendiri akan membantu pembudidaya menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan keberhasilan usaha budidaya ikan air tawar.
3: Kelembagaan PKK dan juga Dinas Perikanan, kami bekerjasama untuk membuat pelatihan pakan ikan, dan yang melatih narasumber itu dari kampus ITB. Nah, ini adalah pelatihan yang ketiga dan semuanya masih berhubungan dengan pelatihan terkait ikan. Jadi kenapa ikan? Karena kampus ITB itu melihat bahwa ada ini stuntingnya cukup tinggi. Mungkin melalui pelatihan-pelatihan yang bermuara pada ikan bisa membantu masyarakat, pertama untuk supaya asupan makanan untuk keluarga itu bisa diambil dari ikan.
2: Melalui metode yang sederhana dan mudah diterapkan, peserta diajarkan cara mengolah bahan baku lokal menjadi pakan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan ikan budidaya. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap pakan komersial, serta mendukung pengembangan sektor perikanan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Ngada. Pemerintah Kabupaten Ngada berharap pelatihan ini dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk semakin serius mengembangkan budidaya ikan air tawar. Selain menjadi peluang ekonomi baru, ikan air tawar juga memiliki kandungan gizi yang baik sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan protein dan meningkatkan kesehatan masyarakat. RRI NDF Ferisoo melaporkan. Keterbatasan sertifikasi produk masih menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha kopi di Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi ini berdampak terhadap akses distribusi perdagangan dan peluang menjangkau pembeli dalam skala yang lebih luas. Laporan Suimam.
4: Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdiman Jalang mengatakan, distribusi perdagangan produk olahan kopi masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu kendala utama adalah standar sertifikasi produk yang belum dipenuhi secara optimal oleh pelaku UMKM dan UKM. Menurutnya, sertifikasi menjadi persyaratan penting agar produk kopi dapat diterima oleh buyer maupun jaringan pemasaran modern. Tanpa kelengkapan tersebut, peluang memperluas pasar dan meningkatkan nilai jual produk menjadi lebih terbatas.
5: Kami berharap ke depan dengan sudah adanya BPOM, PYT atau sertifikat halal, itu bisa diterima di pasar nasional dulu, seperti itu.
4: Konrad menambahkan, selain memperkuat daya saing, pemenuhan sertifikasi diharapkan membuka akses perdagangan yang lebih luas bagi produk kopi Manggarai Timur. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan memperkuat perekonomian daerah melalui sektor kopi.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat. Program yang berlangsung selama 2 bulan ini diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberlakukan program keringanan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten ND Vincenzius Sare mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2026 yang bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
7: Ada 4 poin yang paling penting, yaitu diskon PKB tunggakan 15% sampai dengan 30%. Lalu diskon PKB mutasi masuk luar daerah, yaitu kendaraan-kendaraan dari luar daerah untuk mutasi masuknya itu 50%. Lalu dihapus denda PKB 100%. Lalu ada juga diskon bagi kendaraan yang membayar pajak, yang taat membayar pajak. Jadi yang belum mati pajak itu 2-8%.
6: Selain berlaku bagi kendaraan roda 2 hingga roda 6, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pembayaran melalui kantor Samsat, Samsat Keliling, maupun aplikasi Pro NTT dan layanan pembayaran Bank NTT. Untuk pembayaran pajak tahunan, wajib pajak cukup membawa STNK dan identitas diri. Sementara perpanjangan STNK 5 tahunan tetap dilakukan di kantor Samsat karena memerlukan pencetakan dokumen dan plat nomor kendaraan. Pemerintah Provinsi NTT menghimbau masyarakat memanfaatkan program keringanan tersebut sebelum berakhir pada 31 Agustus mendatang karena penerimaan pajak kendaraan akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan daerah. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
2: Fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi salah satu tantangan yang dihadapi keluarga di Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi ini dinilai berkaitan erat dengan persoalan ekonomi yang mendorong sebagian orang tua bekerja di luar daerah sehingga berdampak pada pola asuh anak. Kita ikuti laporan Rahma Suci.
8: Fenomena fatherless atau minimnya peran ayah dalam pengasuhan anak menjadi salah satu tantangan yang dihadapi keluarga di Kabupaten Manggarai Timur. Kepala Dinas P2 KBP 3A Kabupaten Manggarai Timur Pranata Kristiani Agas mengatakan, fenomena tersebut tidak selalu berarti ayah tidak berada di rumah. Menurutnya banyak ayah yang hadir secara fisik tapi tidak hadir secara emosional maupun psikologis dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Ia menjelaskan persoalan keluarga di Manggarai Timur juga saat ini semakin kompleks dan saling berkaitan sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Salah satu faktor yang dinilai sangat penting dan berpengaruh adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut Pranata, tekanan ekonomi seringkali mendorong orang tua mencari pekerjaan di luar daerah, sehingga anak kehilangan pendampingan langsung dari ayah maupun juga ibu.
9: Kami melihat bahwa tantangan yang dihadapi keluarga di Manggarai Timur saat ini cukup kompleks, yaitu satu, ekonomi dan ketahanan keluarga. Faktor ekonomi inilah yang terkadang, ambil contoh, memicu migrasi orang tua. Jadi mungkin tenaga kerja di luar daerah, sehingga berdampak pada kurangnya pola asuh langsung terhadap anak.
8: Pranata berharap seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat ketahanan keluarga melalui pola pengasuhan yang lebih baik, sehingga tumbuh kembang anak tetap terjaga meskipun keluarga menghadapi berbagai tantangan ekonomi. RRI ND Rama Suci melaporkan.
2: Pasar Punirutang kian sepi, Pemkab Manggarai siap tegakkan perbup untuk tertibkan pedagang. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
10: Kami akan mendata siapa-siapa yang tidak menempati kios, apa penyebabnya.
2: Kondisi pasar rakyat Puni di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai semakin memprihatinkan. Pasar tradisional yang berada di pusat kota tersebut kini tampak sepi dan banyak ditinggalkan pedagang. Deretan kios maupun lapak yang sebelumnya dipenuhi aktivitas jual-beli, kini sebagian besar tertutup dan kosong karena minimnya pembeli. Selain kehilangan aktivitas perdagangan, kondisi fisik pasar juga terlihat kurang terawat. Sejumlah fasilitas mengalami kerusakan, seperti stop kontak listrik yang sudah tidak berfungsi dan dipenuhi sarang laba-laba. Sampah juga terlihat berserakan di beberapa sudut pasar, menambah kesan kumuh setelah lebih dari satu tahun banyak pedagang meninggalkan lokasi tersebut. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai Mensido mengakui banyak pedagang yang tidak

0: kami akan mendata siapa-siapa yang tidak menempati kios, apa penyebabnya. Nah, kemudian kalau memang mereka tidak melanjutkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan Bupati nomor 36 tersebut, ya kita coba mengevaluasi kembali ya, supaya ada pedagang-pedagang yang berminat yang bisa mengisi kembali kios maupun los yang ada.
1: Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Pasar Puni memiliki 198 lapak dengan 174 diantaranya sempat ditempati pedagang. Sementara itu dari total 35 kios yang tersedia, kini hanya 3 yang masih digunakan. Padahal pada Maret 2025, pasar tersebut masih ramai oleh aktivitas jual-beli. Namun sekitar 2 bulan kemudian, para pedagang mulai meninggalkan pasar karena jumlah pembeli terus menurun. Pasar Rakyat Puni dibangun pada tahun 2018 menggunakan dana alokasi khusus sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Manggarai berharap penataan kembali melalui penerapan regulasi yang berlaku dapat menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Puni sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pedagang maupun masyarakat. RRI NDVRISOO melaporkan. Pemerintah Desa Lama Gute di Kabupaten Lembata berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Pemerintah Desa Lama Gute berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Harapan tersebut disampaikan saat Desa Lama Gute menerima kunjungan wisatawan ke kampung adat yang menjadi salah satu destinasi dalam rangkaian Festival Lama Holot 2026. Kepala Desa Lama Gute, Romanus Jariaman, kepada RRI menyampaikan apresiasi atas kunjungan pemerintah daerah serta wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke kampung adat Lama Gute. Menurutnya, kehadiran para pengunjung menjadi bukti bahwa potensi wisata budaya Desa Lama Gute semakin dikenal oleh masyarakat luas. Atas nama pemerintah desa, yang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan seluruh wisatawan yang telah berkunjung ke kampung adat Lama Gute. Romanus berharap jumlah wisatawan yang datang ke Desa Lama Gute terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, semakin banyak kunjungan wisata dinilai akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui sektor pariwisata dan usaha berbasis budaya. Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur menuju kampung adat. Menurutnya, akses jalan yang masih terbatas menjadi salah satu kendala yang dihadapi wisatawan, terutama pengunjung lanjut usia yang membutuhkan jalur yang lebih aman dan nyaman. Romanus menjelaskan, sebagian akses menuju kampung adat telah diperbaiki sejak tahun lalu, namun masih terdapat sejumlah ruas jalan yang memerlukan penanganan agar perjalanan wisatawan maupun masyarakat menjadi lebih mudah.
3: Kami sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan dari kabupaten, juga dari wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun nasional. Atas kehadiran mereka kami merasa sangat bersyukur. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kampung kami, kampung adat kami lebih dikenal lagi di mancanegara dengan kehadiran wisatawan ini. Harapan yang kami inginkan untuk tahun-tahun yang akan datang bisa lebih banyak wisatawan yang dapat berkunjung di kampung ini, terkhusus untuk pemerintah daerah bisa melihat apa yang menjadi kekurangan di tempat ini, di kampung adat ini yang menjadi akses kita menuju ke kampung ini, karena memang agak kesulitan ketika wisatawan dengan umur yang sudah tua mereka tidak bisa mengakses ke tempat ini. Jadi dari tahun kemarin sudah sebagian yang sudah diperhatikan, tapi masih ada sebagian yang belum diperhatikan. Jadi harapan kami kalau bisa dari pemerintah daerah dapat melihat kekurangan ini untuk bisa mempermudah akses baik wisatawan juga kami yang bisa menuju ke tempat ini.
2: Ia berharap peningkatan infrastruktur dapat dilakukan seiring dengan pengembangan destinasi wisata budaya di Desa Lama Gute. Dengan akses

0: yang semakin baik, kampung adat tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Ende mulai menerapkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Kebijakan ini menyasar kendaraan yang masih menunggak pajak serta kendaraan berplat nomor luar Nusa Tenggara Timur. Kita ikuti laporan Rovinus Vula.
2: Penerapan aturan itu mulai diawasi secara langsung oleh tim Satuan Tugas pada Kamis 9 Juli 2026. Tim terdiri atas petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, UPTD Pendapatan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende, Polres Ende, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende. Pengawasan difokuskan di 3 SPBU dalam kota Ende, yakni SPBU KM 3 Jalan Gatot Subroto, SPBU Anggrek di Jalan Wirajaya, dan SPBU Undau. Kehadiran tim di lapangan menandai dimulainya penegakan aktif terhadap aturan pembelian BBM bersubsidi. Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 diterbitkan untuk memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Di sisi lain, regulasi ini juga diarahkan untuk mendorong kepatuhan administrasi para pemilik kendaraan bermotor. Sebelum tahapan pengawasan dimulai, pemerintah Kabupaten Ende melalui tim Satgas melakukan sosialisasi kepada masyarakat di area SPBU. Kegiatan itu berlangsung sejak Kamis 2 Juli 2026 dengan menyasar pengguna kendaraan yang sedang mengisi bahan bakar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Mas Jufri Seko mengatakan penegakan pergub ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan dan bahan bakar. Menurutnya langkah tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk menata kepatuhan administrasi pengguna kendaraan bermotor di Ende. Ia menjelaskan operasi penertiban di lapangan juga mencakup pengawasan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk pembelian BBM bersubsidi. Beberapa OPD yang selama ini mengeluarkan rekomendasi diantaranya Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ende.
3: Kalau masyarakat umum, ya silakan mengisi BBM. Nah, memang sesuai ketentuan Pergub itu bahwa yang belum bayar pajak kendaraan bermotor itu ya silakan menggunakan BBM yang non-subsidi. Artinya Pergub itu dia mengatur tentang penggunaan BBM bersubsidi. Ada yang kita temukan di lapangan tuh rekomendasi-rekomendasi, contohnya kayak yang dikeluarkan pertanian itu kan harusnya digunakan untuk penggilingan padi, traktor, dan sebagainya. Nah, semoga bahwa rekomendasi yang dikeluarkan itu pelaksanaan lapangan ya seperti itu. Nah, termasuk nelayan punya yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan.
2: Ia menambahkan operasi penegakan Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2026 tidak hanya berlangsung pada siang hari, tetapi juga dilanjutkan hingga malam hari. Pemerintah berharap pengawasan itu dapat memperkuat disiplin pembayaran pajak sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tertib di Kabupaten Ende. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Perubahan cuaca dan kondisi lingkungan dinilai turut mempengaruhi munculnya sejumlah gangguan kesehatan di tengah masyarakat. Selengkapnya, laporan Rahma Suci.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peningkatan berbagai penyakit yang umum terjadi selama musim kemarau. Pengelola surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Yayu Sulastri, mengatakan perubahan musim mempengaruhi kondisi lingkungan sehingga meningkatkan resiko munculnya sejumlah penyakit. Menurutnya, penyakit yang perlu diwaspadai antara lain infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, diare, penyakit yang ditularkan melalui makanan dan air, serta penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti malaria dan demam berdarah. Yayu mengatakan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Ende hingga periode Januari sampai dengan Juni tahun ini terjadi peningkatan kasus ISPA dibandingkan periode sebelumnya.
5: Januari sampai dengan Juni ini memang ada peningkatan kasus ISPA dan itu kita tindak lanjuti. Kita harus memberikan memvalidasi datanya, verifikasi dulu jika ada potensi untuk timbulnya kasus ini di klaster atau mengelompok itu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Penyelidikan itu kita melakukan menggali informasi, identifikasi komunikasi dan juga memberikan tindakan penanggulangan, juga edukasi.
4: Menurut Yayu, masyarakat yang mengalami gejala sakit dan tidak membaik dalam 1 hingga 2 hari dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diminta menerapkan langkah-langkah pencegahan dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi air minum yang bersih dan aman, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta melindungi diri dari gigitan nyamuk untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Dinas Kesehatan berharap meningkatnya kewaspadaan masyarakat dapat menekan resiko penyebaran penyakit selama musim kemarau. RRI ND Rama Suci melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten ND meminta intervensi pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan gaji aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2027. Permintaan itu muncul karena ND mengaku belum mampu memenuhi kebutuhan belanja pegawai jika kebijakan batas maksimal 30% benar-benar diberlakukan pemerintah pusat. Kembali kita ikuti laporan Rufinus Fula.
2: Hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten ND Gabriel Dala Jumat 10 Juli 2026. Ia menegaskan struktur belanja pegawai di Kabupaten ND saat ini masih jauh di atas ambang yang direncanakan pemerintah pusat. Menurut Gabriel, porsi belanja pegawai di Kabupaten ND saat ini berada pada kisaran 46 hingga 47%. Angka tersebut membuat Kabupaten ND masuk dalam kategori daerah yang kesulitan menyesuaikan diri apabila batas belanja pegawai dipatok hanya 30%. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan daerah dalam membayar gaji ASN daerah terutama P3K pada tahun anggaran 2027. Gabriel menjelaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengirim surat kepada pemerintah daerah terkait pendataan belanja pegawai. Surat tersebut meminta daerah yang tidak mampu membiayai kebutuhan pegawai agar segera menyampaikan kondisi real keuangan masing-masing daerah. Kementerian Dalam Negeri juga melakukan pendataan dan analisis terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak sanggup membayar belanja pegawai di wilayahnya. Data yang diminta mencakup jumlah pegawai, total belanja pegawai, hingga besaran kekurangan anggaran belanja pegawai. Pemerintah daerah juga diminta mengirimkan data secara objektif, akurat, sesuai kondisi keuangan daerah masing-masing paling lambat Senin 6 Juli 2026 melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
6: Ya, sampai saat ini kalau memang perlakukan bahwa 30% untuk 2027 tentunya pemerintahan daerah tidak mampu untuk menekan sampai 30%. Sehingga dengan itu surat mendagri kami dari pemerintah Kabupaten Ndes sudah menyampaikan data ke Kementerian Dalam Negeri lewat aplikasi. Kalau menegakkan aturan menurunkan undang-undang sebelumnya itu yang mengatakan 2007 kita harus 30%, bahwa ada penyampaian dari pemerintah pusat sungguh pun lisan, tetapi bahwa kita masih menggunakan penganggaran tahun ini untuk belanja pegawai lebih dari 30%, maksudnya begitu. Dan tahun ini saya kita hampir 46-47% belanja pegawai, sehingga di 2027 itu ruang itu masih ada untuk kita. Ya, saya berpikir bahwa P3K sebagai pemerintah kabupaten kita tetap mempertahankan, juga kita mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat untuk biaya belanja pegawainya terkhusus untuk ASN di Kabupaten Ende.
2: Gabriel memastikan pemerintah Kabupaten Ende telah mengirimkan data yang diminta pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten ND kini berharap ada skema intervensi dari pusat agar pembiayaan gaji pegawai khususnya P3K dapat ditangani pada tahun 2027. Saat ini jumlah ASN di Kabupaten ND tercatat sebanyak 7.439 orang, terdiri atas 4.334 PNS dan 3.105 P3K. RRI ND Rufinus Fula melaporkan.

Berita dari Kabupaten Ende menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Soo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: se las quita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

menghadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: oh ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Girl on the Train. Saya yakin sebagian orang sudah pernah membaca novel yang satu ini. Girl on the Train adalah sebuah novel thriller psikologis yang ditulis oleh Paula Hawkins dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2015. Cerita ini mengikuti tiga narator perempuan yang terlibat dalam kasus misterius dan berbahaya. Rachel Weston adalah salah satu karakter utama, adalah seorang wanita yang sering naik kereta api untuk pergi dan pulang dari pekerjaannya. Ia terobsesi dengan pasangan yang tinggal di salah satu rumah yang ia lihat dari jendela kereta. Dan ketika salah satu mereka menghilang, ia menjadi terlibat dalam mencari tahu apa yang terjadi. Buku ini menggabungkan plot yang kompleks dengan karakter-karakter yang rumit, serta pergeseran sudut pandang antara narator-narator yang berbeda. Ini menciptakan ketegangan yang terus-menerus dan menggiring pembaca untuk mencoba memecahkan misteri yang ada. Kritikus dan pembaca banyak memuji kecerdasan plot dan karakterisasi dalam Girl on the Train. Meskipun beberapa juga mencatat bahwa cerita ini mungkin terlalu gelap atau terlalu rumit bagi beberapa pembaca. Secara keseluruhannya, buku ini telah menjadi sukses besar dalam genre thriller psikologis dan layak dibaca bagi yang menyukai cerita dengan misteri yang dalam plot yang tak terduga. Buku ini dikenal dengan kejutan dan plot twist yang tiba-tiba. Hawkins sangat cerdik dalam mengarahkan pembaca ke arah yang salah, sehingga ketika kebenaran terungkap, itu seringkali mengguncang dan tak terduga. Cerita ini disampaikan melalui narasi bergantian dari tiga karakter perempuan utama, Rachel, Megan, dan juga Anna. Ini memberikan wawasan yang mendalam ke dalam pikiran dan perasaan masing-masing karakter, serta menciptakan lapisan kompleks dalam cerita. Selain menjadi thriller misteri, Girl on the Train juga menggali tema-tema seperti alkoholisme, kepercayaan diri, dan hubungan antara pasangan. Ini memberikan dimensi emosional yang kuat kepada cerita. Kesuksesan buku ini juga diikuti oleh adaptasi film yang dirilis pada tahun 2016 dengan Emily Blunt memerankan peran utama sebagai Rachel. Meskipun ada perbedaan antara buku dan film, adaptasi tersebut tetap setia pada nuansa thriller psikologis yang ada di dalam novel. Secara keseluruhan, Girl on the Train telah menjadi buku yang sangat populer di kalangan pembaca thriller psikologis dan tetap menjadi buku yang banyak diperbincangkan setelah beberapa tahun sejak dipublikasikannya.

0: Halo, selamat sore Yeri. Iya,
1: kabar.
0: Pro Dangdut.
1: Iya, halo, selamat sore Johanna.
0: Iya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Yeri, apa kabarnya?
1: Baik, jangan lupa selamat berhari Minggu Johanna.
0: Iya, selamat berhari Minggu juga Yeri. Semangat sekali ya.
1: Ya semangat lah, masa loyo kecuali sakit ya atau bangun tidur.
0: Oke deh, mantap.
1: Kita mau persiapkan diri mau gabung kuis di Samaria nih.
0: Oke deh. Yeri, satu
1: iya.
0: Ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Lagu Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya untuk Johanna dan juga buat semuanya saja tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Yeri, singkat padat jelas ya. Tidak berlama-lama nih. Oke, setelah Yeri siapa nih? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Dangdut kita Ibu Johanna.
0: Iya, sore juga Oma. Suaranya kok kecil sekali Oma.
2: Iya.
0: Oma, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Oma?
2: Asam di gunung, garam di laut.
0: Ketemu di kuali jadi kuah asam ya.
2: Bikin kuah asam, kuah ikan. Terus makan daging ayam.
0: Oke deh Oma, silakan nih salam-salamnya.
2: Salam yang pertama untuk Mbak Johanna bersama operatornya. Selamat sore, selamat berhari Minggu. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati. Dan untuk semua pendengar setia Pro Dangdut lagi patuh hari ini, ucapannya selamat sore, selamat berhari Minggu. Terima kasih Mbak Johanna, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore ya buat Oma yang ada di Boanawa ya. Salam sehat selalu. Setelah Oma Cheryl, saya tunggu ya di 0821-4451-1957 atau di 0821-3878-8786.

atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: kita sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND. Inflasi dan investasi.

0: Oke, tidak mungkin lah, sudah tua, harus trim mau lagi.
1: Cuci mata kan tidak tidak masalah ya.
0: Iya, benar.
1: Tua di rumah, mudanya di jalan.
0: Janganlah, jangan begitu, nanti apa anak dari bawah ikut lagi dan di sana kan oleh orang tua.
1: Oke, Bung Marcel, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
0: Kalau lagunya boleh apa, Mobil dan Bensin.
1: Mobil dan Bensin, kebetulan ya ada yang sekarang lagi pulang-pulang ke kota nih ya. Dan

0: bensinnya juga diisi ya.
1: Iya itu su.
0: Baik.
1: Dan, apa pakai mobil jangan apa pengen gratis karena ada bensinnya di belakang.
0: Oke, salam-salamnya sore hari ini Bung Marcel.
1: Salamnya pertama kali untuk Mbak Johana bersama operatornya semua kru Porsat RIND, terus untuk adik Yeri di Datu Alu yang udah lewat tadi, terus untuk Tapi di Uluwaru, Umat Yeri di Boanawa, Yuli di Dolok, Maksi di Dona, Oris di KM4, Putra Mus bersama Ramlan, terus untuk Bang Sefas, Mama Uti di Bukittangor, Nursia di Maumbawa, Yanti di Waloya, Ayu di Mbai, terus untuk Opalet de Lourdes di Kalimati, Bunda Ima di Mamere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Nita, Bang Jabuk di Talibura, terus untuk Nasrun di Sulawesi Tengah, Tete Bina di Bogor, Wiga di Wonosobo, terus Bang Galu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, terus untuk Bang Agus di Papua, Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Fakfak. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RIND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Ende dengan hormat. Semoga Mbak Johana sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore.
0: Amin. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih sekali lagi ya Bung Marcel untuk doanya. Mobil dan bensin. Setelah Bung Marcel, halo selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ramla ya.
2: Bukan, Sari.
0: Sari, halo Sari, apa kabarnya Sari?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke, bagaimana nih cuaca di sana Sari?
2: Panas cuacanya di sana.
0: Mendung, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin.
2: Oh, banyak rasanya ya.
0: Iya,
2: panas, dingin, mendung.
0: Baik, Sari, sore hari ini Sari mau dengarkan lagu apa nih?
2: Lagunya Ayu Suraya, Cuma Satu.
0: Oke, Cuma Satu.
2: Iya, satu aja, enggak banyak-banyak.
0: Pusing ya kalau banyak.
2: Iya.
0: Baik.
2: Salamnya buat Bang Marcel. Terima kasih atas singgungannya. Buat Mas Galuh juga. Buat semuanya aja. Buat Mbak Johana, makasih.
0: Baik. Selamat siang. Terima kasih buat Ayu, buat Sari ya. Lagunya Ayu Soraya. Saya salah sebut nih. Setelah Sari, halo selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo selamat sore. Sore Kahana.
0: Sore juga Widya, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik juga. Gimana kabar Kahana?
0: Puji Tuhan baik. Widya, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
3: Lagunya siapa lagi? Cikini Gondang Dia.
0: Cikini Gondang Dia, jauh sekali ya.
3: Udah okay. Banyak yang gabung ya kak ya?
0: Hah?
3: Udah banyak yang gabung ya?
0: Puji Tuhan banyak.
3: Ketemu sudah?
0: Putramus belum nih, baru Yeri.
3: Oh, belum. Oh, baru kak Yeri ya.
0: Oke. Okay. Salam-salam.
3: Salam-salam.

cari hantu juga Kak Yuri juga selamat sore buat Nano juga Kak Putramus, Mbak Nursia, Kak Oli selamat sore. Pokoknya buat semuanya deh selamat sore. Special buat Kak Hana selamat sore.

0: Reni. Saya juga ingin menyapa ya Nano, kemudian Olin, kemudian Bunda Ima juga yang ada di Maumere ya. Ini ada voice note nih ya dari Yeri. Nano nih yang ada di Maumere nih. Bagaimana nih kabarnya?
1: Selamat sore, bisa kirim kah supaya saya dengar-dengar?
0: Oke deh, ini Nanonya pingin kirim-kirim apa ini? Kirim oleh-oleh ya. Nano sehat selalu ya, dan sampai ketemu lagi nih di hari-hari berikutnya ya di Prodangdut ya Nano ya. Semangat terus nih Nano. Oke, sudah ada Om Papi ya yang ada di Wolowaru nih. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabarnya Om Papi?
2: Puji Tuhan, kabar Wolowaru baik.
0: Oke deh, saya lihat nih fotonya baru-baru ya di pesta nih ya.
2: Dengan si baju biru.
0: Si baju biru sih. Pokoknya si serba biru ya, Om.
2: Iya. Sepatu juga biru, pada serba biru. Kaget tidak, saya melihat.
0: Kuku hampir ya, kalau tidak kuku biru belau ya. Oke, Om. Sore hari ini mendengarkan lagu apa nih?
2: Boneka dari India saja, Ibu Joana.
0: Oke, okay, pengaruh foto dengan boneka dari Nangaba ya.
2: Ya benar.
0: Okay,
2: itu terjadi pada hari Jumat kemarin.
0: Baik, Om Papi, ini salam-salamnya untuk siapa nih sore hari ini?
2: Buat boneka dari Nangaba. Terus untuk masih kita bersama ibu di rumah, ada Oma Ceril, terus ada Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, Ibu Yanti, ada Mama Oce, Mama Ciko, Mama Femi, Mama Inno, terus ada Ibu Dinda, Ibu Wigati, Ibu Nursia, Mbak Ayub, Opa de Lourdes, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah El, Bapak Maxi, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, Bang Marcel, ada Yeri, Putra Tengah, Putra Mus, Bang Sipri, Bang Ados, ada Olin, terus ada Ibu Elis, ada Ida, Bang Jabok, terus ada Widya, Ibu Puja, Bang Asonto, Bapak Franz, Bang Jabok, Bang Servas, dan juga buat Bapak Sarifudin, dan buat Ibu Joana bersama Ibu Musi dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Wolowaru. Terima kasih, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore ya buat Om Papi yang ada di Wolowaru bersama keluarga. Ini spesial untuk boneka dari Nangaba nih ya, buat Mbak Femi Sari Ora yang serba biru katanya. Oke, untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada, pecinta Pro Dangdut, saya akan kembali lagi ya setelah kita nikmati lagu Mobil dan Bensin, kemudian Cikini Gunang Dia, Cuma Satu, dan juga Eli Kadam. Oke, ini kayaknya ada penelpon lagi nih ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut, dari Bintuni, apa kabarnya? Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat siang. Selamat sore ya di sini. Sore sudah.
0: Sore ini.
3: Iya kak. Dari tadi tuh mau telepon keponakan ini, dia rampas HP dia matiin. Dulu nonton boneka anak kecil macam tangan itu lincah.
0: Itu tahu nah.
3: Sampai saya tipu-tipu dia baru. Sekarang pas HP dari dia, saya sembunyi.
0: Kakak
3: iya, lagu saya ikutan ini. Kakak, saya ikutan lagu dan Kakak Marcel ya.
0: Oke, Mobil dan Bensin.
3: Oke, lagu ini sama salam buat Opa Papi tadi, Opa Pak Ingrid kan tadi?
0: Bukan, Bung Marcel, Om Papi.
3: Iya, Opa Papi yang baru lewat saja nih.
0: Om Papi.
3: Oh iya, buat Opa Papi makasih, buat Pak Ingrid, buat kakak Marcel, salam kompak, salam hormat kakak Marcel, saat tunggu sebentar malam ya. Pokoknya untuk semua-semua sudah, buat kakak Ados juga, Ibu Wigati di Wonosobo, Pandu Yudhistira, buat Pak Nasrun, mewakili seluruhnya, buat Tete Dinda di Bogor, untuk kakak lagi bertugas, terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas. See you, dadah, bye bye.
0: Oke, terima kasih, see you ya di malam nanti ya di ruang rindu nih kakak Puja dan juga pendengar setia Pro 1. Kita langsung ke mobil dan bensin ya untuk Anda.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah pesan disertai foto di aplikasi percakapan WhatsApp yang memperlihatkan bentuk telur palsu yang diklaim sebagai telur plastik. Pesan tersebut berisi narasi yang menyebutkan, ekonomi lagi susah? Ya tega ya, sekarang gak habis pikir ada telur plastik dijual. Kreatif boleh, tapi jangan seperti gini caranya. Pemerintah, tolong harusnya diusut karena sangat membahayakan. Tolong disebarkan agar kita selalu bisa waspada. Faktanya, klaim yang menyebutkan telur plastik tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id mengklaim, dalam pesan WhatsApp yang menyebutkan telur plastik ternyata merupakan telur penguin yang direbus dan albumennya tidak memutih melainkan tetap bening. Telur penguin yang direbus hasilnya akan berwarna transparan dengan tekstur kenyal serta bagian kuningnya agak bergelembung dengan rasa yang amis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Kemandirian Industri Farmasi Nasional. Langkah tersebut dinilai penting karena ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih cukup tinggi. Ia menyebut sebagian besar bahan baku obat tersebut dipenuhi melalui impor dari Tiongkok dan juga India. Padahal Indonesia memiliki kekayaan hayati yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung industri farmasi nasional. Menurutnya, kekayaan hayati Indonesia perlu didukung penelitian secara berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan agar potensi bahan alam dapat dikembangkan menjadi produksi farmasi bagi masyarakat.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

minggu kedua pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Indy. Inflasi dan investasi.

Tikno, hal ini disampaikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat peluncuran Gerakan Nasional Rana di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat pada hari ini. Pratikno menjelaskan Gerakan Nasional Rana merupakan hasil sinergi berbagai kementerian dan juga lembaga. Program tersebut juga melibatkan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Pratikno mengatakan pemerintah ingin memastikan setiap anak memperoleh ruang yang aman dan nyaman di berbagai lingkungan, tidak hanya di sekolah dan pesantren, tetapi juga di keluarga, ruang publik, dan juga

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa

dan esensi buku. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday, merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan.

dengan esensi buku. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday, merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan bahwa ego seringkali mendorong seseorang untuk mencari kepuasan instan dan pujian segera. Namun, kesenangan sementara ini seringkali menghalangi pencapaian yang berkelanjutan dan makna jangka panjang. Buku ini memaparkan konsep keteguhan dan kebesaran hati sebagai jalan untuk melawan ego. Dengan mengutamakan prinsip dan tindakan yang baik, seseorang dapat mengatasi godaan ego yang merugikan. Holiday juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan tanpa membiarkan ego menghambat proses pembelajaran. Menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan adalah kunci untuk mengatasi ego. Buku ini mencermati betapa ego seringkali menghancurkan rasa kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Ketika seseorang memandang rendah pekerjaan keras atau merasa layak mendapat segalanya, ego dapat merusak kemajuan dan pencapaian. Ryan Holiday mengingatkan bahwa kesuksesan yang sementara dapat membuat ego semakin membesar. Seseorang perlu menjaga keseimbangan dan tidak terlena oleh pencapaian masa lalu, melainkan terus berkembang dan mengatap dan menghadapi tantangan baru. Ego seringkali terkait dengan identitas seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk menolak kesenangan atau kegagalan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka dan untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan. Holiday merinci bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atas orang lain atau pencapaian materi, melainkan pada kekuatan mengendalikan diri sendiri dan memberikan dampak positif pada dunia. Buku ini membahas perbedaan antara pemimpin egois dan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati memahami bahwa kebesaran terletak dalam melayani orang lain dan tidak dalam memperkuat ego pribadi. Ego is the Enemy adalah sebuah buku yang menyajikan pandangan kritis terhadap peran ego dalam kehidupan dan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai keberhasilan sejati dengan membimbing pembaca melalui konsep-konsep seperti keteguhan, belajar dari kesalahan, dan menolak identifikasi dengan kesuksesan sementara. Buku ini menginspirasi untuk melepaskan ego dan menghadapi hidup dengan rendah hati, kerja keras, dan tekad.

pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kasus tersebut dinilai bukan hanya persoalan korupsi, tetapi juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Direktur Jenderal Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan menyebutkan bahwa penyimpangan dana bantuan pendidikan berpotensi mencederai hak atas pendidikan. Korbannya terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum yang berlaku. Munafrizal juga menegaskan hak atas pendidikan dijamin konstitusi, undang-undang HAM, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Jaminan tersebut menjadi dasar negara memastikan setiap warga memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi maupun penyimpangan pelaksanaannya.

0: Info Lorata.
1: Tradisi Kekbu adalah tradisi menangkap ikan dan biota lainnya di Muara Limbulea pada suku Loa, Kabupaten Manggarai Timur. Suku Loa di Kampung Muting, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, memiliki warisan leluhur dalam merawat dan melestarikan alam semesta. Warisan leluhur itu adalah tradisi Kekbu. Tradisi Kekbu merupakan warisan leluhur suku Loa yang tidak tergerus oleh perkembangan teknologi global, khususnya teknologi canggih untuk menangkap ikan dan biota lainnya. Kesakralan dari tradisi Kekbu ini adalah pewaris warisan leluhur hanya dilaksanakan 5 tahun sekali. Selain itu, tradisi ini merawat suasana dan nuansa persaudaraan dan ikatan kekeluargaan dari berbagai suku yang berada di wilayah Kota Komba bagian selatan di Kabupaten Manggarai Timur. Tradisi Kekbu merupakan satu-satunya tradisi yang menangkap ikan dan biota lainnya di sebuah muara yang disebut Limbulea. Jarang kita jumpai sebuah tradisi menangkap ikan dan biota lainnya secara massal di sebuah kolam muara. Tradisi ini hanya bisa dijumpai dan dilaksanakan oleh kawasan Nangarawa, bagian pesisir selatan dari Manggarai Timur. Suku yang memegang mandat dari para leluhur di kawasan Rongga adalah suku Loa. Tradisi Kekbu ini sangat sakral dan mistis karena yang memegang kekuasaan dalam melaksanakan ritual Kekbu di Muara Limbulea adalah anak sulung dari keturunan leluhur suku Loa.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak.
4: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi bu, aku
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 bersama RRI ND, RRI Kupang dan juga RRI Atambua.

0: jiwa, dan ini meningkat dari tahun 2024 ke 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta CKM.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stefanus Adrianto, Fasad menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional. Anggota Komisi 10 DPR RI,

Itza Pakainuni hingga meninggal dunia. Ia merasa kesal dengan sikap para wakil rakyat tersebut yang membuat seorang dokter hingga meninggal dunia. Padahal menurutnya, seorang wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat seharusnya menjadi pelindung dan penyayang masyarakat.

0: dokter Ica Pakenuni meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Ia meminta para dokter di NTT jika ada oknum yang melakukan intimidasi atas profesi yang dijalankannya agar tidak takut melaporkan secepatnya kepada aparat penegak hukum. Ia pun mendukung langkah penegakan hukum keluarga terhadap para pelaku.
1: Sikap saya, pertama saya menyesal kok ada yang anggota dewan seperti itu ya. Sedih saya, karena sebetulnya dewan itu mau melukai hati rakyat itu susah loh. Bagaimana kita mau melukai hati rakyat? Orang kita mau mewakili mereka kok. Kita sebagai rakyat, kita mau mewakili mereka. Artinya kalau kita jadi wakil rakyat, berarti apa yang menjadi persoalan di rakyat, kita harus mampu membantu untuk menyelesaikannya. Jangan malah kita membuat persoalan di tengah rakyat, dan apalagi akhirnya berdampak kepada bunuh diri. Saya tidak bisa bayangkan intimidasi seperti apa yang dilakukan sampai akhirnya dokter ini kok ambil jalan bunuh diri. Dan itu sangat disayangkan. Dan saya minta mulai sekarang ini dihentikan, tidak boleh.

menyampaikan bahwa jika ada tenaga dokter yang mengalami hal serupa, yakni intimidasi ataupun kekerasan verbal dan ataupun tindak kekerasan lainnya dari siapapun dan dalam keadaan apapun, segera menyampaikan kepada keluarga untuk mendapat penanganan sedini mungkin sehingga tidak berakibat fatal. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan semua rakyat bangsa ini tidak ada yang kebal terhadap hukum. Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Nusa Tenggara Timur meminta Gubernur NTT memberikan perlindungan hukum dan menjamin keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan. Berikut laporan Aris Lake.

0: baik pihak rumah sakit hingga akademisi. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan mengaku merasa prihatin dan khawatir pada dunia medis yang akan mereka jalani nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
1: Meninggalnya Dr. Ica yang menjadi perhatian publik turut memunculkan keprihatinan di kalangan mahasiswa

0: sesuai prosedur. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Eureka, mengatakan perlindungan bagi tenaga kesehatan tidak hanya diperlukan ketika persoalan hukum muncul, tetapi juga saat pelayanan kesehatan sedang berlangsung. Menurutnya, komunikasi yang baik antara tenaga medis, rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama mencegah kesalahpahaman.
1: Untuk

0: di tenaga medis yang profesional dengan memperkuat kemampuan, etika, dan mental dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yunari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama masyarakat mulai membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan segera berubah menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Berikut laporan Andre Iskandar.
2: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawal.

0: bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
1: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di kawasan itu, maka perlu diselesaikan

0: sawah harus selesai dulu untuk syarat pendapatan itu.
1: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru

0: dalam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tanah.
1: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Upaya meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan pajak kendaraan di NTT

0: distribusikan. Jadi kalau teman-teman pakai BBM bersubsidi, tentu kan ada barcode tuh yang diletakkan oleh Pertamina. Artinya bahwa badan usaha yang diberikan penugasan itu kemudian dia sudah mengakui kendaraan yang ini boleh BBM bersubsidi. Yang tidak punya barcode yang tidak boleh.
1: Sementara itu, Kepala PT Jasara Harja NTT, Sumantri Muhammad Baswan menyatakan pihaknya mendukung penuh sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui tim pembina Samsat. Menurut Sumantri, pembayaran pajak kendaraan memiliki peran besar dalam menjaga keberlangsungan dana perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Hingga semester pertama tahun 2026, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Nusa Tenggara Timur baru mencapai sekitar 40% dari total potensi kendaraan. Di sisi lain, jumlah klaim kecelakaan yang dibayarkan Jasara Harja justru meningkat sekitar 20% dibandingkan periode sebelumnya.
2: Sebetulnya pada saat masyarakat membayarkan pajak itu, di dalamnya itu ada bagian dari kami, Pak. Dari pembayaran pajak itu ada bagian dari kami, namanya SPDK LLJ.

0: Selain memenuhi kewajiban sebagai warga negara, kepatuhan tersebut juga menjadi bentuk gotong royong dalam menjaga keberlangsungan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 mulai diperbaiki oleh pihak TNI bersama masyarakat. Selengkapnya laporan Vence Sakarias.
2: Kondisi

melihat sendiri bapak-bapak wakil presiden beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat dua jembatan ini, dua jembatan Tengmanu dan Napsari. Ya, alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Ampoa yang selalu diberi dambakan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini.

0: Sebanyak 2.319 mahasiswa dari 41 perguruan tinggi resmi mengikuti program mahasiswa berdampak KKN tematik Gerakan Sehat, Kuat, dan Inklusif atau Gentaskin Batch 2 tahun 2026. Kabupaten Kupang dipercaya menjadi tuan rumah pelepasan peserta yang akan mengabdi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andre Iskandar.
1: Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutoiki, mengatakan kepercayaan menjadikan Kabupaten Kupang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Menurutnya, keberagaman karakter wilayah Kabupaten Kupang menjadi ruang belajar yang baik bagi mahasiswa untuk mengenal kehidupan masyarakat sekaligus berkontribusi dalam pembangunan desa. Ia berharap mahasiswa tidak hanya membawa ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat selama menjalankan pengabdian.

0: Dinkes.
1: Sementara itu, Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Profesor Abdul Haris, menjelaskan Gentaskin merupakan program kolaboratif yang mendukung implementasi program mahasiswa berdampak. Fokus kegiatan diarahkan pada percepatan penurunan stunting, pengentas kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan tata kelola desa. Ia mengatakan, program ini melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang akan melaksanakan pengabdian selama 2 bulan di Nusa Tenggara Timur.

0: masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta
1: melalui KKN tematik Kentaskin Batch 2, diharapkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui Festival Husndao yang digelar di Desa Tasilo, Kecamatan Luahulu. Kegiatan yang memadukan parade budaya hias, atraksi budaya, dan pameran produk UMKM ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Selengkapnya, laporan Rudi Hartono.

berita terakhir. Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.

Yang belum tahu, harus Anda tahu. Edisi Kuliner Indonesia. Tahukah Anda? Ayam tangkap adalah masakan khas Aceh yang terbuat dari ayam yang digoreng dengan bumbu dan rempah-rempah khas. Kebiasaan menyantap ayam tangkap sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Aceh. Pengolahan ayam ini tidaklah sulit, yaitu hanya dengan menggoreng setelah sebelumnya sudah terlebih dahulu diberi bumbu agar gurih saat disantap. Bumbu yang digunakan seperti bawang putih, lada, kemiri, garam, dan jahe. Setelah dibumbui, ayam lalu digoreng sekitar 5-10 menit. Pada saat yang bersamaan, dimasukkan pula beberapa genggam daun yang akan disajikan bersama ayam, sehingga rasa rempah dedaunan turut meresap ke dalam daging ayam. Daun yang digunakan diantaranya daun kari, potongan daun pandan, dan juga salam koja. Dedaunan itu pula kemudian menutupi sajian ayam tangkap pada setangkup piring. Setelah ayam matang, dedaunan ini memang tetap disajikan dengan menutupi ayam sehingga terlihat ayam sengaja diletakkan di bawah dedaunan. Dedaunan ini selain sebagai daya tarik hidangan, sekaligus bisa dijadikan sebagai lalapan kering pelengkap potongan ayam. Jika masih

0: untuk mencari tahu edisi kuliner Indonesia. Cukup sampai di sini. Nantikan edisi-edisi berikutnya hanya di Pro 1 RRI. Sampai jumpa.
1: Gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi sambil kita menantikan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ini dan sekitarnya pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia.

pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, 'Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim.'" Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: yang belum tahu harus Anda tahu. Edisi Kuliner Indonesia. Tahukah Anda? Tahukah Anda, nasi kuning adalah makanan khas Indonesia. Nasi kuning terbuat dari beras yang dimasak bersama dengan kunyit serta santan dan dicampur dengan rempah-rempah. Dengan ditambahkan bumbu-bumbu dan santan, nasi kuning memiliki rasa yang lebih gurih daripada nasi putih. Nasi kuning adalah salah satu variasi dari nasi putih yang sering digunakan sebagai tumpeng. Nasi kuning biasanya disajikan dengan bermacam-macam lauk pauk khas Indonesia. Dalam tradisi Indonesia, warna nasi kuning melambangkan gunung emas yang bermakna kekayaan, kemakmuran, serta moral yang luhur. Oleh sebab itu, nasi kuning sering disajikan pada peristiwa syukuran dan peristiwa-peristiwa gembira seperti kelahiran, pernikahan, dan tunangan. Dalam tradisi Bali, contohnya, warna kuning adalah salah satu dari 4 warna keramat yang ada, di samping putih, merah, dan hitam. Nasi kuning, oleh karena itu, sering dijadikan sajian pada upacara kuningan. Yang belum tahu, pantas untuk mencari tahu edisi kuliner Indonesia. Cukup sampai di sini. Nantikan edisi-edisi berikutnya hanya di Pro 1 RRI. Sampai jumpa.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata, kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: Indonesiaan, lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah

0: yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
1: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
2: saling menghargai dan memahami perbedaan,
1: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot. Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Ketika ini kami tidak lakukan, bagaimana dengan generasi dan anak cucu yang akan datang?
1: Musipo sago anak buta nama Ola, imu loza gaya ketona. Sipo sago moga kami anak bu.
2: Dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Nagikeo, Flores, Nusa Tenggara Timur, terdapat suatu jenis olahraga tradisional yang mirip dengan tinju konvensional. Masyarakat setempat menyebutnya atu atau tinju adat. Atu atau tinju adat merupakan sebuah atraksi budaya sebagai salah satu rangkaian acara adat untuk memperingati hari menanam hingga panen kebun. Biasanya atu dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai kalender adat. Dan bulan tersebut merupakan masa memanen. Selain itu, atu juga merupakan bagian integral dalam rangkaian adat Nagikeo dan Ngada yang sudah berlangsung berabad-abad. Atu wajib dilaksanakan di Kisah Nata atau alun-alun, rumah adat atau Saowaja yang merupakan pusat dari aktivitas adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Di tengah-tengah Kisah Nata itu, terdapat tugu kayu bercabang dua yang dipancang di atas batu bersusun atau yang diberi nama Peo yang melambangkan persatuan dan persekutuan masyarakat. Untuk masyarakat Natalia, Desa Raja, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagikeo, sehari sebelum atu digelar, seluruh masyarakat memadati Kisah Nata dan merayakan malam itu dengan pertunjukan seni musik dan tari atau dero. Atu menjadi tontonan yang menarik karena setiap wilayah, baik perwakilan dari Nagikeo maupun kabupaten tetangga seperti Kabupaten Ngada, sama-sama mengirimkan wakil terbaiknya untuk beradu cepat tangkas dalam duel antar lelaki itu. Proses menuju atu atau tinju adat harus diawali dengan rangkaian ritual adat yang dilakukan oleh para tokoh adat dari 7 suku di Kampung Natalia. Ritual adat diikuti masyarakat dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Rangkaian acara diawali dengan ritual adat Kose oleh suku Nau dan suku Vozo Bena. Kose artinya panggang atau bakar. Semua makanan, baik nasi maupun daging yang akan dinikmati dalam acara ini harus dibakar dengan menggunakan bambu atau disebut nasi atau daging bambu bakar. Ritual adat Kose diakhiri dengan memerciki air kelapa muda kepada masyarakat yang mengikuti acara dan dibelahnya kelapa muda oleh tokoh adat yang memimpin acara. Belahan kelapa inilah yang dapat menentukan baik atau buruknya hasil perkebunan atau pertanian masyarakat selama setahun.
3: Asa, dua, telu, putu, lima pisang.
2: Ritual adat Kose menurut tokoh adat Natalia, Bapak Gaspar, merupakan ritual makan bersama yang dilaksanakan di tempat tertentu pada pagi hari dengan meminta restu arwah leluhur untuk kelancaran acara dan kehidupan selanjutnya yang dipimpin oleh tokoh adat.
4: Ritual intinya adalah makan minum bersama dengan tujuan hanya satu tapi tiga bagian. Pertama adalah bagaimana kita minta kehadiran arwah nenek moyang untuk hadir bersama kita. Yang kedua, kita minta dukungan doa restu dari mereka untuk kita semua. Tentu terlepas dari itu, dalam sapan adat saya sudah katakan agama dan budaya kita satu, kita menyatu. Lebih dari itu, hal-hal yang tidak baik, yang tidak bagus di dalam persatuan dan kesatuan dan kekuatan di dalam kita semua, itu yang kita akan buang dalam acara adat seperti tadi, istilahnya dalam fadih.
2: Setelah acara Kose, rombongan tokoh adat dan masyarakat bersama-sama kembali ke rumah adat dan dilanjutkan dengan ritual berikutnya, Lo Geda, dengan diiringi bunyi gong gendang yang ditabuh para lelaki dengan mengenakan pakaian adat Nagikeo.
4: Lanjutan dari itu, setelah Kose, kan kita ke sini. Begitu sampai di sini rumah, ini rumah adat. Tentu belum ada titiknya, tetapi itu masih ada lanjutan kegiatan seperti Lo Geda. Lo Geda artinya semua anggota suku dalam suku wajib kita turun untuk mengurus, mengatur dengan catatan lo geda, artinya kita bawa padi, ya padi lama. Padi lama yang dimaksud adalah untuk kita simpan lagi sampai dengan tahun berikut, tahun depan lah, dengan catatan yang lain sudah habis, itu secara ritual baru kita gunakan yang namanya wajubunga. Artinya ketika yang lain sudah habis semua, baru kita manfaatkan yang itu menjelang panen pertama, itu yang akan kita ambil menjadi tanda panen pertama lah. Tapi panen bukan dari kebun, tapi panen yang lagi kita simpan dari mogaipe, taco-coo yang kecil-kecil. Kita wajib bunga, artinya kita mulai tumbuh pertama, kita mulai makan pertama, karena sisa yang semua sudah habis, tapi secara adat kita masih simpan, walaupun masih sedikit-sedikit. Lebih dari itu tadi, apa yang sudah dilakukan bersamaan tadi, via sue, kami kan geugele secara hukum adat, itu benar. Mengapa kami lakukan itu? Tentu dulu monaneo apa istilahnya suku doi ya, tapi kami deko iname abu kajo tu pernah telese. Memolo enggak kita moneko apa bahaya geune sue memolo, tetapi punya nilai bahwa karena ko ola perlu, karena kebutuhan. Dari kebutuhan itu tadi, ya tidak ada persoalan di dalam, ada kesulitan siapapun dilayani berdasarkan bila pun nebu, karena pun nebu kita segodoi mona parter. Lalu kegiatan yang dilakukan di bawah dari kose sampai dengan yang saya lagi jelaskan ini adalah baru dua suku dari tujuh suku itu, baru Nau dan Wozobana. Tetapi ketika ada keterkaitan, karena dari tujuh suku ini kami adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari tujuh suku tadi, kue, gajah, eza, nau, wozobana, tadatua, damude, dalam ritual tentu ada keterkaitan.
2: Setelah lo gedah, acara dilanjutkan oleh lima suku lainnya yang masih dalam satu kesatuan, ditandai dengan arakan rombongan yang membawa ayam, babi oleh suku gajah. Suku demu membawa pakaian pelengkap untuk pria yang bertanding dalam etu seperti kain ikat kepala yang dalam bahasa daerah setempat disebut sada, koba, dan podi ulu mengitari peo. Sedangkan suku kue, eza, dan teda dua melanjutkan ritual lo geda.
5: Suku gajah siap-siap setelah namun kepada selesai. Hingga dari sini yang terkunci ke gajah, mulai dengan ritualnya dari gajah.
6: Inambe, Bukajo, Kazi family, ada kue, gajah, eza, nau kujukena. Dada matabe, tema kami, nadamiu, kudunapene kami, kami muka ubi, mau PKO. Mari kita sama-sama.

0: Nah, dari keterkaitan tadi, apa yang kami lakukan ke atas itu ada connect, artinya sambung dengan puzzle gajah. Dari gajah kami pudia nawo bananuka zele sibane eta gajah sou ne anamanu ne moga gavi ya kalau wa ate kalau wa manu demu sou de moga sada de moga ko pogu ulu po, apa podi ulu ta de mone oba untuk ti ata atu pudia kami nau ne evo bana dia sama kami deo hanya kasawali ne li evo atau alat tatau atu alat tinju itu namanya li evo hanya kami deo saling mengisi dan saling melengkapi. Setelah kegiatan tadi selesai, pasti belum selesai, maka hari ini lanjut dengan yang namanya lo geda. Karena lo geda pertama nawazabana dilanjutkan gajah beine anawavi ne manu, sesudah itu dilanjutkan lagi lo geda kue dengan eza. Dari situ semua ketika itu nipeka im selesai, kita lanjutkan dengan kegiatan adat dengan nama-nama suku yang saya sebutkan tadi. Nau dan wazubana kami doa pae eza tukutunu, gajah lanjutkan dengan fea dan ya istilah tukutunu juga termasuk kue.
1: Longoibu omainu dia gajahabu.
2: Kalau fea, kata fea ini adalah bahasa adat fea, tapi kalau kita itu berarti kita mau menyanyikan syair dan lagu tentang hasil peroleh selama setahun. Jadi hasil-hasil yang kita itu kita buatkan dalam syair dan lagu. Itu mulai bahkan itu mulai dari jagung, segala macam ubi-ubian, sampai hewan-hewan, hama, itu juga kita nanti kita buat di syair dan lagu. Nah, kalau hama itu nanti kita ditolak di waktu zoka. Itu di kelompok suku gajah. Iya. Itu semua anggota suku. Yang laki-laki, yang perempuan itu di dapur. Yang bisa duduk situ hanya bapak-bapak dan pokoknya yang laki-laki. Setelah selesai fea, kita masuk ke acara bahasa daerahnya Tika Pati Inu untuk nenek moyang yang namanya itu Kamanu. Kamanu dalam arti kita memberi makanan untuk leluhur. Nah, seperti itu. Karena mungkin pada saat ini mereka bersama kita di sini. Itu dilakukan oleh anggota suku yang laki-laki saja.
3: Si posago anak buta nama Ola, imu loza gaya ketona. Si posago moga kami anak bu, ta jaga ko ada tanah, ada tak gajah, mo mae salah. Po azua mai kami outei nukaka kami penibi besingai. Lo olo bila lalu lomo, biarlah bila kata mana. Mai saya temamiu tengah obeo, mona beo, temas miu ka papa ha inu papa datang.
2: Nah, sedangkan setelah makan arat ini tadi yang namanya feti tadi itu dilanjutkan dengan nalomed. Nalomed ini sudah tergabung dengan anaweta. Anaweta datang bawa moke, bawa ayam. Nah, jadi pada momen ini mereka harus datang bawa moke dan ayam. Setelah makan di situ, kita utus salah satu anggota suku di sini bawa api yang kita bakar di situ. Jadi api walaupun di sana banyak, tapi api harus dari sini. Nah, jadi pergi bakar di bawah. Nah, di situ baru mereka datang bisa tandak atau namanya teke tadi. Ya, teke atau dero. Nah, itu dengan sendirinya pasti datang itu. Biasanya sampai pagi, sampai matahari naik juga. Setelah sampai siang itu, yang masih ada ritualnya suku gajah tadi. Masih ada satu ritual namanya jebu tadi. Sebelum ke jebu, kami juga kasih makan dulu. Seperti ini, nenek moyang dulu memberi petunjuk bahwa kita ke sana punya maksud. Dalam arti, kita meminta petunjuk bahwa yang ke tahun depan ini apa kita memperoleh hasil seperti tahun ini atau tidak. Seperti itu. Ada hasil nanti di tahun depan. Udangnya bagus, makanan juga kita bagus juga.
0: Nah, dari itu semua, sebentar, sudah pasti malam ini akan terjadi kegiatan tanda atau teke. Kalau teke di sini tidak sekedar teke, tapi kita pakai ritual. Dengan catatan, kita loweke, dodoweke, cepu api, pu, zele gajah, dari gajah. Ketika dari gajah lo cepu api, kita mulai dengan teke. Tetapi tentu sebelum itu, gong gandang dibunyikan, bilaso, ya laba paka tuh, goeng, laba paka goeng. Sesudah itu ketika orang sudah datang, semua keluarga kita, papa oko, usaha ada yang selesai, kita lanjutkan, gong gandang tidak mungkin dibunyikan, kata kita lanjutkan dengan tandak atau teketri. Artinya kegiatan sampai dengan sebentar malam.
4: Setelah rangkaian ritual adat selesai, keesokan harinya dimulai dengan etu atau tinju adat. Atraksi tinju adat atau etu di Kampung Natalia dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama dilaksanakan etu co'o atau tinju adat bagi anak-anak, dan pada hari kedua dilaksanakan etu meze bagi remaja dan orang dewasa. Jika pada tinju konvensional boleh bertinju bebas tanpa kendali dari pihak luar, maka dalam etu para petarung bertanding di bawah kendali penuh pihak luar dan dilakukan dalam loka etu atau arena tinju yang sudah disiapkan khusus di halaman rumah adat. Para petarung menggunakan sebuah benda keras dari kayu atau pohon enau yang dibuat membulat dan sejengkal panjangnya. Alat yang dijadikan senjata itu selalu tergenggam erat di tangan mereka yang disebut Lie Woe, dan mereka hanya boleh memukul menggunakan satu tangan, sementara tangan yang lainnya untuk menangkis serangan. Di belakang para petarung selalu ada orang yang mendampingi dengan memegang kain yang terikat kuat pada badan petarung. 2 orang ini dinamakan Sike atau Sipe atau pengendali laju pergerakan para petarungnya. Sike atau Sipe ini sangat berperan dalam memainkan ritme pertarungan, menarik, melepaskan petarung untuk tetap maju menghajar lawannya. Kemudian ada Seka atau wasit yang juga berjumlah 2 orang sebagai penghalau, penengah, juga memancing 2 petarung ini untuk segera saling menghajar. Bila para petarung belum mulai beradu jotos, Seka menghentakkan kaki semacam memberitahu para petarung agar segera melepaskan serangan, namun juga sebagai penghalau atau menahan tangan petarung bila dirasa lawannya sudah terkena pukulan atau menghajar membabi buta. Yang menarik dalam etu meze pada hari kedua, pemuda dan orang dewasa yang merupakan petarung-petarung hebat dari berbagai suku yang ada di Nagikyo dan dari kabupaten tetangga seperti Ngada turut meramaikan loka etu atau arena tinju. Calon lawan dari masing-masing petarung dipilih sesuai kemauan dan kesanggupan petarung, dengan seorang lelaki sebagai perantara antara kedua kubu hingga terjadi kesepakatan tiap lawan tandingnya. Puluhan pemuda silih berganti memasuki arena dengan semangat tinggi untuk mengalahkan lawan. Riuh gemuruh suara penonton bergema saat adu jotos kedua petarung dimulai. Adu kekuatan kedua petarung ini berhenti bila keduanya mengisyaratkan untuk tidak melanjutkan lagi. Pada akhir pertandingan, para petarung kembali berpelukan dan berdamai serta melambaikan tangan kepada penonton sebagai ungkapan rasa terima kasih atas dukungannya. Hal ini melambangkan sikap atau simbol perdamaian, persaudaraan dan persatuan. Kalau dalam pertandingan ada yang terluka, berdarah atau jatuh, biasanya mereka akan kembali disembuhkan melalui ritual adat khusus pada hari ketiga atau hari terakhir yang dinamakan Zoka, yang dilakukan oleh para tokoh adat dari suku Gajah yang ada di Kampung Natalia. Tokoh adat Natalia, Yohanes Don Bosco Pitawea, mengatakan kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalia merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat adat Natalia. Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia dan untuk mencari tahu arah hidup masyarakat adat ke depannya.
5: Iya, artinya kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalia ini merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilakukan oleh warga masyarakat adat Natalia, yang mana kegiatan ini untuk memperingati, untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia dan untuk mencari tahu bagaimana arah kehidupan mereka ke depan. Sehingga saat itu hal-hal di saat yang mereka lakukan bisa menentukan arah. Apa di tahun berikutnya punya panen yang baik atau tidak itu sangat tergantung, menurut keyakinan sangat tergantung ketentuan adat yang mereka lakukan saat ini.
4: Hal yang sama juga diungkapkan Kabid Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo, Edi Duewoi.
6: Tema besar dari tinju adat adalah healing event atau kegiatan yang lebih kepada purifikasi, mendamaikan kembali, mempersatukan kembali segala hal yang sudah salah, sudah retak atau buruk di tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan hanya kepada yang namanya selebrasi atau perayaan syukuran saja, tetapi rangkaian ritual etu itu sendiri sebenarnya lebih mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling memaafkan dan lebih bisa saling mengasihi antara sesama kita. Karena dari rangkaian ritual itu sendiri lebih banyak warga atau masyarakat yang memiliki ritual tersebut melatih diri untuk sabar, untuk bisa saling memahami, untuk apa adanya dalam kehidupan sederhana, tidak berlebih-lebihan, bagaimana kita menghargai para leluhur kita, menghargai sesepuh kita yang dalam bahasa daerah disebut dengan Mbuk Kajo kita, yang telah mendahului kita. Kita mengingat mereka, mengenang mereka, turut merayakan kegiatan itu, atau mengajak mereka untuk turut hadir, untuk turut mendukung kegiatan ritual tersebut. Dan tinjunya sendiri sebagai puncak dari acara itu juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling mengasihi atau saling berdamai kembali, menahan emosi. Kita perlu orang lain untuk bisa melerai kita, perlu orang lain untuk bisa memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan arahan, sehingga kita bisa berdamai lagi, bisa mengurangi rasa sakit hati kita atau rasa luka kita karena apa yang sudah orang lakukan terhadap kita. Itulah mengapa dalam tinju adat ada sike. Sike yang bertugas untuk menjaga dua gladiator itu atau dua pelaga tersebut, dua petinju tersebut, untuk tidak melampaui batas emosi. Mereka diarahkan, mereka ditahan kalau saat emosinya sudah terlalu berlebihan. Dan kemudian jika sudah cukup untuk melampiaskan emosi, untuk saling mendengarkan, saling berdebat, kita akan berdamai kembali, mereka akan diperdamaikan kembali. Bahkan dalam rangkaian ritual itu setelah tinju ada waktu di mana seluruh petinju yang berlaga akan duduk bersama melakukan ritual yang namanya ritual perdamaian, makan bersama, bergembira bersama, untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ritual tinju adat tersebut. Jadi demikianlah kira-kira gambaran tentang tinju adat di Kabupaten Nagekeo yang dilaksanakan di 31 kampung adat sepanjang tahun dari daerah selatan, kemudian bergerak ke daerah tengah dan berakhir di daerah utara.

itu bagi orang Nagikyo bukan sekedar olahraga yang hanya untuk dipentaskan semata. Lebih dari itu merupakan atraksi seni budaya daerah, warisan turun-temurun yang dipentaskan sebagai ungkapan puji syukur dan persembahan kepada bumi tempat berpijak yang telah menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Nagikyo.

Yang belum tahu, harus Anda tahu. Edisi Kuliner Indonesia. Tahukah Anda? Tahukah Anda, gado-gado adalah salah satu masakan yang berasal dari Jawa yang berupa sayur-sayuran yang direbus dan dicampur jadi satu dengan bumbu kacang atau saus dari kacang tanah yang dihaluskan, disertai irisan telur dan di atasnya ditaburi bawang goreng, sedikit emping goreng atau kerupuk, dan ada juga yang memakai kerupuk udang. Gado-gado juga dapat dimakan begitu saja seperti salad dengan bumbu saus kacang, tapi dapat juga dimakan beserta nasi putih atau kadang-kadang disajikan dengan lontong. Yang belum tahu, pantas untuk mencari tahu. Edisi Kuliner Indonesia. Cukup sampai di sini. Nantikan edisi-edisi berikutnya hanya di Pro 1 RRI. Sampai jumpa.

Selamat malam mendengar Setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata malam ini, saya Dito Utama beserta operator Mbak Isareng ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya program-program ini selalu menemani Anda dan juga menginspirasi Anda. Dan saat ini kita akan awali program yakni musik dan informasi ya untuk Anda semua. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate ya yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, kami akan menghadirkan musik ya, musik dari era tahun 80, 90, 2000-an hingga lagu-lagu terkini ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda, baik Indonesia maupun mancanegara. Dan setelah musik dan informasi, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI. Dan setelah itu kami akan melanjutkan dengan program Mimbar Agama, dan untuk edisi malam hari ini yakni Mimbar Agama Katolik. Dan setelah Mimbar Agama Katolik, kami akan menghadirkan sebuah mini drama juga untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Pastinya mini drama ini menginspirasi Anda dan juga menghibur Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu, setelah mini drama, kami akan menghadirkan juga komunitas bicara. Dan untuk malam hari ini yakni komunitas penyandang disabilitas yang akan berbincang-bincang bersama kita di dalam ruang dengar Anda. Dan komunitas bicara hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk edisi hari ini kami menghadirkan lagu mancanegara ya, dan tahun berapapun nanti Anda bisa request ya.

0: kamu habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.

0: tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu

0: menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Florata, malam ini.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Masih di kawasan Jalan Duda nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, masih bersama Pro 1 RRI ND ya, di dalam ruang dengar Anda, dan kita akan menghadirkan informasi-informasi lainnya ya. Maksud kami, informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Komisi 4 dorong asuransi ya, nelayan dukung swasembada pangan. Komisi 4 ini akan mendorong KKP ya, memberikan jaminan keselamatan kerja melalui program asuransi bagi nelayan. Dan pembudidaya rumput laut juga dinilai membutuhkan bantuan menyeluruh, bukan hanya berupa bibit. Dukungan sarana produksi ini diharapkan memperkuat swasembada pangan sektor kelautan dan perikanan. Dan anggota Komisi 4 DPR, Ellen Esther Palealu, menekankan pentingnya perlindungan bagi nelayan untuk mendukung swasembada pangan sektor kelautan. Hal itu disampaikan Ellen sesuai mengikuti fokus grup discussion Komisi 4 DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kegiatan juga membahas program kerja prioritas nasional KKP di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 10 Juli 2026 lalu. Dan selain perlindungan nelayan, Ellen juga menyoroti ya pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah. Dan daerah tersebut memiliki potensi besar dan menjadi salah satu sentra produksi rumput laut. Dan Ellen berharap masukan tersebut menjadi perhatian KKP ya dalam menyusun program prioritas sektor kelautan dan perikanan. Perlindungan nelayan dan dukungan pembudidaya ini juga diharapkan berjalan beriringan untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami untuk mengetahui informasi selanjutnya, dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga di

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Lorata, malam ini.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di

Selamat malam mendengar Setia Pro 1 RRI Indi dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI Indi 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India,

0: kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta

ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan,

0: Soko Guru. Kita akan bangkit.
1: Sementara itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi Soko Guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
1: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sajili menilai

0: industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
1: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir, beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Charkarforty, menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osapurete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.

0: menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
1: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru di situ adalah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
0: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
2: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah, ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
0: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat

0: seksual maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
2: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
3: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
2: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
4: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
2: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.

0: Karin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mall Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
2: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi,

0: harus menunggu berhari-hari.
1: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
2: Kalau untuk

0: mengikuti pusat. Ada perbaikan ya, nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa, nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
3: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite.

0: tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan train naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
1: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
0: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
2: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya, Mas.
0: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Purmono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon.

geografis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi nggak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Diosul Fikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan Asian Games. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang. Cuma kita harus latihan mental juara.
2: Dan Daniel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan menghadirkan program Mimbar Agama untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan sebelum kami hadirkan Mimbar Agama, kami akan menghadirkan lagu rohani untuk Anda terlebih dahulu. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini bersama saya Maria Merliana Horekoten SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam mimbar agama edisi Minggu 12 Juli 2026. Mengawali mimbar agama, saya ajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami datang dengan hati penuh syukur. Engkau menaburkan sabdamu bagaikan benih di ladang kehidupan kami. Kami mohon, lembutkanlah hati kami yang keras, kuatkanlah akar iman kami yang rapuh, dan bersihkanlah duri dunia yang sering menghimpit sabdamu. Jadikanlah hati kami tanah yang subur, agar sabdamu bertumbuh, berbuah dalam kasih, dan menghadirkan damai serta sukacita bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang pantai banyak berbondong-bondong. Lalu hal mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja Anda berada, tema renungan kita, hati yang subur bagi sabda. Yesus mengisahkan perumpamaan penabur untuk menunjukkan bagaimana sabda Allah bekerja dalam hidup manusia. Benih yang sama ditaburkan, tetapi hasilnya berbeda tergantung pada kondisi tanah. Tanah keras, sabda tidak masuk karena hati tertutup. Tanah dangkal, sabda layu karena tidak berakar. Tanah penuh duri, sabda terhimpit oleh kesibukan dunia. Tanah subur, sabda bertumbuh dan berbuah berkelimpahan. Firman sebagai benih, Allah menaburkan sabdanya kepada semua orang tanpa pilih kasih. Hati sebagai tanah, kualitas hati menentukan apakah sabda itu bertumbuh atau layu. Kesuburan hati, hati yang terbuka, sabar, dan setia akan menghasilkan buah kasih, pengampunan, dan pelayanan. Hati yang subur
bukanlah hati yang sempurna, melainkan hati yang mau menerima, merawat, dan memberi ruang bagi sabda Allah. Kesuburan hati lahir dari doa yang tekun, memberi air bagi benih sabda. Sabda Tuhan tidak pernah sia-sia. Ia menunggu hati yang siap, sabar, dan setia. Bila kita membuka hati, sabda itu akan bertumbuh, mengubah hidup kita, dan menghadirkan berkat bagi sesama. Pesan bacaan malam ini untuk kita. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah hati kita sudah menjadi tanah yang subur bagi sabda? Bila belum, mari kita belajar membuka hati, membersihkan duri dunia, dan memberi ruang bagi firman agar berbuah dalam kasih. Semoga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang hari ini telah engkau taburkan dalam hati kami. Semoga hati kami menjadi tanah yang subur, agar firmanmu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kasih yang nyata. Menjelang istirahat malam ini, kami mohon berkatmu, lindungilah kami dari segala mara bahaya. Berikanlah ketenangan bagi pikiran dan tubuh kami, serta anugerahkanlah tidur yang damai, agar esok kami bangun dengan semangat baru. Ya Tuhan, biarlah malam ini menjadi waktu pemulihan, dan besok kami siap melanjutkan karya dengan hati yang penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Kalimat jangan takut muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Selamat malam mendengar siap Pro 1 RRI Indi dimanapun Anda berada. Saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Pada saat ini kami akan menghadirkan sebuah mini drama ya, atau sandiwara radio untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya drama radio yang kami hadirkan ini yakni menginspirasi Anda dan juga menghibur Anda di malam hari ini. Dan judul dari mini drama ini yakni Perjuangan Ibu. Dan pendengar dari studio, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

Kapur yang masih berselimut remang. Suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung. Mimpi itu kini bernama Rosa.

0: sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian kan?
1: Mama, Rosa pikir setelah semester ini, Rosa mau cuti saja. Rosa mau kerja di pabrik di depan itu. Rosa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rosa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: Hari demi hari bergulir. Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Ros, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara sudip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa tidurnya.

teatrikal singkat dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian,

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Semoga malam ini kita semua berada dalam keadaan sehat, damai, dan senantiasa memiliki hati yang terbuka untuk saling menghargai dan mendukung sesama. Dan pendengar, setiap orang ini pastinya memiliki hak yang sama ya, untuk hidup, belajar, bekerja, berkarya, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dan perbedaan kondisi fisik, sensorik, intelektual, atau psikososial tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh kesempatan yang setara. Masyarakat yang inklusif tidak hanya ditandai oleh rasa peduli, tetapi juga oleh tindakan nyata. Tindakan yang membuka akses, menghapus stigma, dan menciptakan ruang aman serta ramah bagi semua orang, termasuk saudara kita penyandang disabilitas. Dan malam ini dalam program Komunitas Bicara kita akan mengangkat sebuah topik ya, yakni suara komunitas disabilitas dari kepedulian menuju aksi nyata. Dan bersama kita akan mendengarkan pengalaman ya, harapan, dan juga langkah-langkah nyata yang dilakukan komunitas untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif. Dan telah hadir di ujung telepon Bapak Louis Helmus Mutu. Beliau Sekretaris Komunitas Persatuan Penyandang Disabilitas. Selamat malam, Pak Louis.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Louis. Apa kabar malam hari ini, Pak Louis?
2: Puji Tuhan, baik-baik.
1: Puji Tuhan, baik ya Pak Louis ya. Oke, terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu malam-malam di Pro 1 RRI ND ya, melalui telepon nih Pak Louis. Oke, baik. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami ya, karena di obrolan malam ini kita mengajak bahwa melihat ya, bahwa kepedulian ini akan menjadi lebih bermakna ketika diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi kesempatan, penghormatan, dan ruang yang setara bagi semua. Oke, baik pendengar, untuk Anda nanti yang ingin bergabung juga bisa ya di line telepon kami untuk bertanya ataupun kirim-kirim beropini ataupun juga kirim salam kepada narasumber juga boleh ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 0821-4451-1957 dan juga di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Oke, baik Pak Louis, masih terhubung Pak ya dengan kami.
2: Masih.
1: Oke, ya. Baik, ini terima kasih banyak sekali lagi Pak sudah hadir malam-malam ya melalui telepon. Dan bagaimana Pak kabar dari komunitas dan aktivitas yang sedang dijalankan saat ini, Pak?
2: Sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman RRI ND Pro 3, Pro 2 ya.
1: Mohon maaf, Pro 1.
2: Pro 1 ya. Sudah menghadirkan kami. Kami ini di Labuan Bajo persisnya di Kabupaten Manggarai Barat. Saya dari Komunitas Persatuan Penyandang Disabilitas Kabupaten Manggarai Barat, yang mana organisasi ini sudah berdiri sejak tahun 2019. Didirikan oleh teman-teman penyandang disabilitas yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan dan perjuangan akan kesamaan hak-hak untuk teman-teman disabilitas itu sendiri, di mana DPD ini di dalamnya terdiri dari ragam disabilitas yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Ada teman-teman tunanetra, teman-teman tuli, teman-teman daksa, dan berbagai disabilitas lain. Jadi fokus kami adalah bagaimana supaya hak-hak dan juga kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas di masyarakat itu benar-benar dipenuhi, khususnya terhadap pemenuhan akses-akses akses ke kehidupan bermasyarakat seperti ekonomi, aksesibilitas.

0: Tadi mungkin suaranya kurang nyaring sehingga perlu persatuan, perlu wadah yang resmi supaya suara-suara itu bisa didengar oleh pemerintah. Dan puji Tuhan ya, dengan wadah ini selama ini ada banyak sekali hal-hal yang kami peroleh yang sifatnya sangat positif dan sangat membantu teman-teman yang ada di sini. Seperti itu.
1: Oke, baik. Dan di malam hari ini pastinya kita membahas sebuah topik ya, yakni suara komunitas disabilitas dari kepedulian menuju aksi nyata. Dan dari tema malam ini, bagi Bapak dan teman-teman komunitas, apa sebenarnya maknanya nih Pak ya?
0: Kalau menurut kami, suara dari komunitas, itu tadi seperti yang saya bilang bahwa kita butuh wadah untuk bisa menyampaikan aspirasi. Apalagi kami-kami yang disabilitas ini mungkin di dalam kelompok masyarakat boleh dibilang sebagai salah satu kelompok yang cukup rentan nih Mas. Ya, teristimewa karena memang faktor pertamanya itu adalah masyarakat itu belum banyak yang memahami tentang disabilitas itu sendiri. Sehingga hal ini pun berdampak pada tindakan masyarakat terhadap penyandang disabilitas seperti stigma, kemudian anggapan-anggapan bahwa disabilitas itu dalam masyarakat kelas 2. Jadi hal-hal inilah yang diperlukan untuk disuarakan oleh komunitas. Sehingga menurut kami tema ini sangat luar biasa bahwa memang peran komunitas itu dalam menyuarakan sesuatu, menyuarakan aspirasi, menyuarakan hak-hak dari komunitas itu sendiri juga memang sangat-sangat penting, sangat luar biasa lah. Orang-orang kadang kan berteriak atau berbicara sendiri-sendiri atas nama pribadi, kadang suaranya kurang jelas, kurang didengar, sehingga komunitas dalam hal ini secara spesifik kami yang disabilitas ini sangat memandang perlu adanya wadah, adanya komunitas sehingga suara kami, suara teman-teman, kebutuhan-kebutuhan teman-teman di masyarakat itu benar-benar bisa dikomunikasikan. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Dan kita berbicara mengenai dari kepedulian dan ini menuju aksi ya. Menurut Bapak ini, bagaimana Pak kondisi penyandang disabilitas di daerah kita saat ini ya? Apakah sudah semakin mendapat perhatian? Maksud kami itu dari daratan Flores ataupun di NTT gitu Pak ya?
0: Secara umum kalau saya melihat bahwa memang dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat, dan juga dari sisi komunitas-komunitas sebetulnya perhatian dan juga atensi terhadap penyandang disabilitas di NTT ini sudah mulai ada tanda-tandanya lah. Misalnya dalam pendidikan sudah banyak SLB, sudah banyak komunitas-komunitas yang dibentuk, kemudian juga dalam sudah ada banyak sekali LSM-LSM, NGO-NGO yang bekerja untuk inklusi, untuk kehidupan yang sifatnya inklusif. Namun demikian, di kalangan masyarakat bawah, kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada banyak sekali masalah-masalah yang memberi gambaran bahwa ternyata penyandang disabilitas itu masih menjadi masalah di masyarakat. Teristimewa tadi itu masih ada stigma, masih ada anggapan-anggapan yang mengatakan bahwa disabilitas itu adalah kaum marginal atau kaum kelas 2. Itu masih banyak kita temukan di masyarakat, bahkan di era yang boleh kita bilang sekarang ini zaman yang sudah maju. Ya, jadi kita tidak bisa menutup mata, masih banyak sekali masalah. Kemudian masalah lain adalah masalah pendataan. pendataan

0: terkait penyandang disabilitas ini masih masih tumpang tindih, Mas. Terutama di Manggarai Barat masih dari dinas sosial punya data lain, dari pemilihan umum punya data lain, dari organisasi juga datanya sedikit berbeda. Jadi belum ada keseragaman. Ini menunjukkan bahwa pertama perhatian fokus utama untuk memperdaya menjadikan isu disabilitas ini sebagai arus utama itu masih masih cukup patut dipertanyakan ya, kalau boleh dibilang seperti itu, karena memang ya di lapangan masih banyak ini masih banyak masalah. Okay. Seperti itu. Baik. Tapi secara umum ya perhatian pemerintah ada, kita punya undang-undang nomor 8 tahun 2016, kemudian di Manggarai Barat juga sudah ada Perda. Jadi sebenarnya landasan hukumnya sudah, hanya mungkin ya masih ada miss-miss lah di beberapa stakeholder, masih ada masih butuh perjuangan, intinya seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Dan memang sangat-sangat butuh perjuangan ya untuk mencapai yang inklusif gitu ya.
0: Oke, betul.
1: Baik. Dan yang utama itu yakni rasa peduli ya, betul ya, begitu Pak ya. Dan
0: ya, betul.
1: Oke, selain rasa peduli Pak, ini dalam aksi nyata ini dalam komunitas ya, seperti apa Pak yang paling dibutuhkan oleh penyandang disabilitas itu Pak?
0: Kalau aksi nyata yang sangat-sangat dibutuhkan dalam konteks penyandang disabilitas itu adalah penerimaan, mungkin penerimaan di masyarakat dan juga pemberdayaan. Kita tidak butuh bahwa disabilitas itu harus dikasihani atau harus diperlakukan secara khusus misalnya, tetapi lebih kepada masyarakat harus tahu bahwa penyandang disabilitas juga merupakan manusia yang memiliki hak. Nah, ketika hak-haknya bisa dipenuhi, maka inilah yang paling penting, aksi nyata yang sangat dibutuhkan. Tetapi untuk menuju itu, ya pemahaman lah yang paling paling utama terlebih dahulu. Masyarakat paham dulu apa itu disabilitas, kemudian apa kebutuhannya. Pemerintah juga seperti itu, saya pikir sama. Aksi nyata yang paling penting adalah itu, pemahaman dan juga penerimaan di masyarakat. Ada banyak yang memahami bahwa aksi nyata untuk disabilitas itu adalah bagaimana supaya kita memberikan kebutuhannya secara fisik, memberi bantuan dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya teman-teman disabilitas itu butuh pengakuan dan juga pemahaman di masyarakat bahwa mereka itu adalah masyarakat yang sama dengan yang lain, hanya mungkin kemampuan dan juga kebutuhannya itu yang sedikit berbeda dari masyarakat yang lain, seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Dan dalam pengambilan sebuah keputusan nih yang berkaitan dengan apapun nih, menurut Bapak seberapa penting Pak melibatkan penyandang disabilitas ya dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka nih? Dan jika itu sangat-sangat penting, mengapa juga Pak? Menurut dari pandangan Pak Louis ini, baik.
0: Ya, jadi ini sangat menarik ini pengambilan keputusan. Kenapa mesti melibatkan penyandang disabilitas? Nah, seringkali terjadi pengambilan keputusan yang tidak melibatkan penyandang disabilitas itu berdampaknya itu adalah ada perbedaan kebutuhan dan juga penyediaan kebutuhan yang di misalnya pemerintah menyiapkan kebutuhan. Nah, ketika tidak melibatkan penyandang disabilitas, hal yang disiapkan ini justru tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri. Makanya tadi bahwa mulai dari pengambilan keputusan, pendataan itu perlu sekali melibatkan penyandang disabilitas. Karena apa? Karena disabilitas ini kan beragam, Pak. Jadi tidak hanya satu. ada banyak sekali ragamnya. Katakanlah teman-teman disabilitas fisik dan teman-teman disabilitas mental, itu kebutuhannya kan tentu sangat-sangat berbeda. Ketika pengambilan keputusan itu tidak sesuai, maka akan terjadi, kalau boleh dibilang, kerancuan di lapangan itu pasti terjadi. Nah, kemudian kenapa perlu untuk melibatkan teman-teman disabilitas dalam pengambilan keputusan? Ya, karena supaya pengambilan keputusan itu bisa tepat sasaran, tidak berlawanan dengan apa yang dibutuhkan.
1: Oke.
0: Ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan ini menarik ya, dan juga peran dari komunitas itu sangat berperan nih di dalam teman-teman penyandang disabilitas pastinya ya. Dan juga berbicara mengenai hak, kesempatan, dan inklusi nih Pak. Apa saja Pak tantangan yang masih sering dihadapi penyandang disabilitas ya dalam kehidupan sehari-harinya? Misalnya dalam pendidikan, pekerjaan, layanan publik, atau transportasi begitu Pak?
0: Ya, tantangan yang sangat sering ditemukan di masyarakat berkaitan dengan pemenuhan hak, kemudian kehidupan berinklusi, itu kita mungkin kembali kepada itu tadi Pak, stigma, kemudian orang masih awam terhadap penyandang disabilitas. Jadi di dunia kerja pun saat ini kita masih menemukan bahwa ada syarat-syarat misalnya bukan disabilitas. Nah, jadi ini masih menjadi tantangan dalam hidup berinklusi. Jadi di mana orang masih memandang bahwa disabilitas itu adalah kelompok yang tidak bisa bekerja misalnya. Namun selain itu juga tantangan yang sering dihadapi selama ini adalah adanya tempat-tempat tertentu yang tidak menerima teman-teman disabilitas itu untuk bekerja. Itu masih banyak sekali kita temukan. Okay. Nah, di Labuan Bajo saat ini ada banyak sekali teman-teman yang bekerja sebagai terapis, kemudian sebagai sebagai pedagang misalnya, itu masih menemukan kendala di masyarakat. Mereka masih sering mendapatkan penolakan. Ada tempat-tempat tertentu yang tidak menerima. Jadi ini masalah dalam konteks ketenagakerjaan. Jadi teman-teman masih banyak yang mengalami hambatan, mengalami tantangan tersendiri dalam memperoleh pekerjaan seperti itu. Meskipun sebenarnya mereka itu, ada banyak dari mereka yang sebenarnya punya kemampuan seperti di bidang massage, kemampuan di bidang seperti salon kecantikan, kemampuan di bidang desain grafis. Itu banyak sekali teman-teman yang punya kemampuan, cuma masih banyak juga yang meragukan mereka seperti itu. Ini tantangan juga sih Mas. Maksudnya masih butuh pemahaman di masyarakat bahwa ya sebenarnya kita punya kemampuan juga. Nah, ini masih menjadi perjuangan kami, masih menjadi tantangan juga bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah supaya hal-hal seperti ini bisa teratasi seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Dan ini dari komunitas sendiri Pak, bagaimana Pak komunitas ini mendampingi anggotanya ya agar tetap percaya diri dan aktif berpartisipasi di masyarakat? Dan ini jika bukan hanya anggota tetapi juga dengan teman-teman penyandang disabilitas lain gitu Pak.
0: Dari PPD Mabar sendiri sejak beberapa tahun ini kami kebetulan mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten untuk pemberdayaan. Jadi kami memberikan pelatihan-pelatihan kerja kepada teman-teman disabilitas seperti pijat, pelatihan komputer untuk teman-teman yang tunanetra dan juga pelatihan kreasi kerajinan untuk teman-teman yang memiliki hambatan-hambatan fisik seperti memasak, kemudian membuat kue, pangkas rambut. Itu merupakan satu dampingan yang kami berikan agar supaya teman-teman ini punya modal ketika mereka berada di masyarakat. Mereka punya modal untuk berusaha, mereka punya keterampilan, sehingga dengan keterampilan itu harapannya akan meningkatkan posisi mereka di masyarakat, meningkatkan peran mereka, sehingga mereka tidak diam di rumah, tetapi mempunyai keterampilan seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Dan ini berbicara mengenai inklusif nih. Sebenarnya untuk ya. Dari Bapak sendiri, apa Pak yang dimaksud dengan masyarakat yang inklusif, Pak?
0: Kalau masyarakat inklusi itu adalah masyarakat yang hidupnya itu memiliki kesetaraan dengan siapapun yang berada di dalam kelompok masyarakat tersebut, terutama teman-teman disabilitas. Inklusi adalah di mana teman-teman disabilitas itu diterima sebagai bagian dari kelompok masyarakat itu. Inklusi itu lebih kepada pelibatan secara penuh, mulai dari melibatkan mereka dalam melibatkan teman disabilitas dalam bersuara, dalam mencapai sebuah keputusan, dalam pertimbangan-pertimbangan penting di masyarakat, dan juga akses secara fisik. Itu juga penting. Jadi teman-teman disabilitas tidak hanya diterima secara non fisik, tetapi secara fisik juga mereka harus diterima, harus disediakan akses yang baik ke puskesmas, akses ke sekolah, akses ke gereja, ke rumah ibadat, dan ke tempat-tempat lain harus diakomodir. Nah, kemudian mereka juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi inklusi itu bagaimana masyarakat yang disabilitas dan bukan disabilitas itu hidup berdampingan tanpa ada melihat penyandang disabilitas itu sebagai sesuatu yang eksklusif. Kita sering melihat bahwa, wih, itu penyandang disabilitas, dia berbeda dari kita. Itu masalah. Jadi inklusif adalah bagaimana penyandang disabilitas itu diterima sebagai masyarakat yang sama dengan yang lain. Seperti itu.
1: Oke. Oke. Baik, Pak Louis. Baik. Dan dari peran komunitas, Pak, untuk saat ini program-program apa, Pak, yang dijalankan oleh komunitas dari PPD Mabar, Pak?
0: Oke. Ya. Kita beberapa waktu terakhir itu sedang bekerja sama dengan salah satu LSM dari Jogja, dan kami bersama-sama dengan mereka melaksanakan kegiatan ekonomi hijau yang inklusif di dua desa di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi kami baru menyelesaikan program itu, di mana kami bersama-sama dengan NGO tersebut, ASB namanya, kita melakukan peningkatan kapasitas terhadap teman-teman disabilitas di desa, bagaimana supaya mereka bisa mengakses kegiatan ekonomi yang harapannya bisa meningkatkan pendapatan mereka di masyarakat. Misalnya ada teman-teman yang punya bakat tenun, ada teman-teman yang punya kemampuan memasak dan sebagainya, mereka itu di-link-kan dengan organisasi-organisasi usaha atau dunia usaha di desa, supaya mereka itu dilibatkan di dalam kelompok-kelompok usaha tersebut. Jadi teman-teman disabilitas diajak untuk bergabung dengan komunitas di desa supaya mereka bisa mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi, seperti itu. Dan kami juga saat ini sedang memperjuangkan bagaimana hak-hak teman-teman yang saat ini berada di Labuan Bajo supaya mereka bisa memperoleh atau mengakses dunia kerja yang nyaman tanpa ada penolakan-penolakan di tempat-tempat mereka bekerja seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Dan dari komunitas sendiri, Pak, bagaimana komunitas ini membangun kerjasama ya dengan berbagai pihak nih, contohnya seperti sekolah, dan ada organisasi masyarakat dan juga maupun dunia usaha begitu, Pak. Seperti apa itu, Pak?
0: Selama ini kami membangun relasi dengan berbagai pihak seperti dalam dengan pemerintah, dengan NGO yang lain, dan juga dengan sekolah. Itu memang sifatnya masih sifat tematik. Misalnya ketika ada musrembang, kita dilibatkan untuk menyampaikan aspirasi ya, meskipun mungkin masih dalam taraf terbatas, tetapi ya puji Tuhan kita masih dilibatkan oleh pemerintah. Kemudian dengan sekolah juga, karena memang kalau di sekolah kita anggota kita kan kebanyakan yang bukan usia sekolah, jadi kebanyakan yang sudah bekerja dan sudah tidak bersekolah, jadi kemitraan dengan sekolah-sekolah masih sifatnya belum terlalu banyak, karena memang kecuali kalau misalnya kita punya informasi bahwa ada anak-anak sekolah disabilitas yang usia sekolah, itu kita bisa rekomendasikan untuk masuk ke SLB atau ke sekolah-sekolah yang menerima mereka. Tetapi untuk kerjasama secara kelembagaan memang belum banyak. Kita selama ini masih bekerja sama dengan SLB, seperti kalau di Labuan Bajo dengan SLB Negeri Komodo, kita banyak sharing juga, sering bergabung juga, menyampaikan aspirasi secara bersama, itu juga sering kami lakukan selama ini.
1: Oke, baik, seperti itu ya untuk membangun kerjasama dari berbagai pihak ya, dari komunitas ya. Oke, baik.
0: Termasuk Pak. Termasuk dengan NGO kemarin itu yang kami buat program bersama, itu juga kemitraan yang sudah kami jalin bersama dengan mereka juga.
1: Oke, baik. Nah, itu NGO-nya dalam bentuk apa itu, Pak?
0: Kita kerjasama program, jadi mereka punya program dan kita dilibatkan menjadi fasilitator dalam kegiatan itu. Jadi semua perencanaan kegiatan kita bersama-sama dengan mereka, kemudian eksekusi di lapangan juga kita benar-benar dilibatkan di situ. Jadi tidak hanya numpang logo, tapi kita benar-benar dilibatkan dari keseluruhan kegiatannya, sehingga kita belajar juga untuk bersinergi, belajar juga untuk bertemu dengan orang-orang banyak, sehingga sangat memberi dampak yang positif juga untuk komunitas kami pada saat itu.
1: Oke. Baik, Pak. Dan dari anggota komunitas sendiri, Pak, apakah ada sebuah kisah ya yang berhasil bangkit dan menjadi inspirasi bagi orang lain begitu, Pak?
0: Dari kami, teman-teman kami, ada sebetulnya tidak banyak sih yang sangat menghebohkan, tetapi paling tidak adalah bagaimana teman-teman ini punya keterampilan, punya kemampuan. Ada yang sebelumnya belum punya kemampuan misalnya memangkas rambut atau kemampuan untuk membuat kue dan sebagainya. Kemudian ketika kita organisasi memberikan pendampingan dengan bantuan pemerintah, ya pelan-pelan mereka-mereka ini punya rasa percaya diri, punya usaha akhirnya, sehingga sebagai penyandang disabilitas mereka tidak lagi hidup menumpang di rumahnya, tetapi mereka juga benar-benar memiliki kemampuan. Jadi tidak yang from zero to hero sekali, tetapi ya paling tidak teman-teman ini punya kemampuan, kemudian punya percaya diri, punya rasa percaya diri yang baik di masyarakat, ketimbang kalau mereka misalnya berjuang sendiri-sendiri seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Baik, Pak. Dan kita berbicara mengenai peran ya, peran masyarakat nih khususnya nih. Ya. Apa, Pak, yang dapat dilakukan masyarakat ini agar penyandang disabilitas ini merasa diterima ya dan memiliki kesempatan yang sama, mengingat di masyarakat itu kan juga masih ada stigma yang cenderung negatif begitu ya, dan juga itu kan dalam arti bisa merusak mental dari teman-teman penyandang disabilitas. Dan apa, Pak, yang dapat dilakukan masyarakat, Pak? Dan bagaimana dari komunitas ini menyikapi hal ini, Pak?
0: Iya, memang hal yang paling penting adalah tidak melihat disabilitas itu sebagai sesuatu yang aneh, dan tidak melihat disabilitas itu sebagai sesuatu yang buruk. Itu dulu. Nah, ketika orang sudah punya pemahaman bahwa disabilitas itu adalah sesuatu yang buruk, dari situlah berangkat pandangan-pandangan yang negatif yang menjurus kepada penolakan. Nah, tetapi ketika masyarakat mencoba untuk melihat bahwa disabilitas itu adalah sesuatu hal yang atau hanya bagian dari sebuah keberagaman masyarakat, maka mungkin stigma itu bisa hilang. Nah, apa yang harus dibuat oleh masyarakat terhadap penyandang disabilitas? Ya, paling pertama adalah menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, ketika penyandang disabilitas ditempatkan sebagai bagian dari masyarakat, maka perannya pun akan diakui, keberadaannya pun pasti diakui. Nah, dengan demikian juga penyandang disabilitas juga tidak menempatkan diri dalam kondisi yang eksklusif. Ketika dia diterima di masyarakat, pasti penyandang disabilitas akan punya rasa percaya diri, dan juga pasti punya rasa dia mau untuk mengembangkan kemampuan baiknya dari dalam dirinya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu menerima dulu. Menerima bahwa, oh ya, ini adalah bagian dari masyarakat, ini adalah bagian dari keberagaman ciptaan Tuhan. Maka kita akan menerima, dan juga pasti akan ada pemikiran positif yang berlanjut, sehingga sampai pada titik di mana hak-hak penyandang disabilitas itu akan dipenuhi. Nah, yang rumit adalah ketika penyandang disabilitas dilihat sebagai musibah, dilihat sebagai masyarakat kelas 2, maka pasti dalam pengambilan keputusan, dalam pemenuhan hak, itu mereka akan dinomor 2 kan. Itu yang menjadi masalah. Jadi perjuangan kami saat ini itu memang sangat panjang, teristimewa dalam memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat bahwa disabilitas itu bukan sesuatu yang buruk. Disabilitas itu adalah bagian dari masyarakat juga yang butuh hak, butuh juga pengakuan dari masyarakat, karena memang mereka hanya punya kemampuan yang berbeda dari yang lain, seperti itu.
1: Oke. Baik, Pak Louis. Dan dari cara menghilangkan stigma ya atau pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas ini bagaimana, Pak ya, di tengah masyarakat itu, Pak?
0: Nah, mungkin ini pertanyaan yang cukup sulit untuk saya jawab sebenarnya, karena
1: menurut Pak Louis.
0: Iya, karena memang menghilangkan stigma itu butuh proses yang sangat panjang. Bahkan di kalangan-kalangan terdidik pun stigma itu masih ada. kita.
1: Okay.
0: Kita tidak boleh menutup mata soal itu. Jadi ya bagaimana kita mau turun ke level masyarakat bawah sementara di masyarakat yang secara intelektual saja sudah cukup baik, stigma ini masih ada. Stigma ini masih ada. Saya pernah punya pengalaman di era yang sudah maju ini, ketika kami bersama dengan beberapa teman tunanetra berjalan, masih saja ada orang yang bilang, "Oi, kamu ini kenapa mesti jalan-jalan keluar begini? Tinggal saja di rumah, nyanyi saja di rumah." Atau apa? Ya, intinya bahwa di era yang sudah maju ini stigma itu masih sangat banyak. Sehingga ya inilah perjuangan yang mungkin butuh kerjasama dari berbagai stakeholder, dan mungkin melalui media ini, melalui RRI ini juga kita perlu menyuarakan hal ini, bahwa ya penyandang disabilitas itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang patut ditertawakan, tetapi dia hanya bagian dari masyarakat, dia adalah bagian utuh dari masyarakat yang hak-hak dan kewajibannya juga sama dengan masyarakat yang lain. Seperti itu. Jadi ini butuh kolaborasi bersama untuk bisa menghilangkan stigma ini. Jadi di banyak kesempatan kami sering menyelipkan stigma ini, menyelipkan pandangan-pandangan masyarakat ini supaya masyarakat bisa menyadari bahwa oh ya, disabilitas itu adalah bagian dari masyarakat. Ya, memang kita tidak perlu pesimis, kita tidak perlu berkecil hati. Ya, kenyataannya memang seperti itu, tetapi di sisi lain juga masyarakat juga saat ini perlahan-lahan sudah terpapar dengan isu inklusi, sudah terpapar dengan isu disabilitas, sehingga pelan-pelan tapi pasti perubahan-perubahan baik pasti ada lah.
1: Okay.
0: Seperti itu, Mas.
1: Baik, Pak. Oke. Dan apakah komunitas juga terbuka ya bagi masyarakat ya yang ingin menjadi relawan atau berkolaborasi dalam kegiatan sosialnya, begitu Pak?
0: Kami sangat terbuka sekali. Kami sangat terbuka sekali menerima dan juga menampung pemikiran-pemikiran positif dari teman-teman yang ingin bergabung, ingin mencari pengalaman, mungkin melihat dunia disabilitas itu lebih dekat. Kita sangat terbuka, kita sangat malah sangat senang juga kalau misalnya ada banyak yang bekerja sama sehingga bisa membagi peran lah untuk mengkampanyekan soal inklusif, mengkampanyekan soal pemikiran-pemikiran tentang disabilitas. Jadi ya intinya kita sangat sangat terbuka dengan hal-hal yang positif seperti itu.
1: Oke, baik ya. Dan ini dari Bapak sendiri nih. Apa harapan Bapak nih terhadap pemerintah ya dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif?
0: Harapannya bahwa pertama kita ingin supaya pemerintah punya perhatian yang serius lah dengan isu disabilitas ini, karena walau bagaimanapun masih banyak sekali teman-teman kita yang berada di kampung, di desa-desa, bukan hanya di Manggarai mungkin, tetapi di seluruh NTT ini masih banyak sekali teman-teman disabilitas yang berada di jauh dari perhatian pemerintah, jauh dari perhatian NGO, jauh dari perhatian organisasi. Hingga kita butuh sekali kerjasama, butuh sekali keseriusan dari pemerintah untuk mendampingi dan juga untuk memperdayakan teman-teman disabilitas ini. Mulai dari pendataan, kemudian pelibatan-pelibatan di desa, sampai pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, baik dari kesehatan, pendidikan, dan juga dunia kerja Jadi kita sangat berharap bahwa pemerintah dengan payung hukum yang sudah ada, harapannya bisa menggunakan itu untuk membantu dan juga memperdayakan teman-teman yang disabilitas. Nah, untuk masyarakat hidup yang inklusif, saya pikir seperti yang sudah saya katakan beberapa kali bahwa melihat penyandang disabilitas itu harus dilihat sebagai bagian utuh dari sebuah kelompok masyarakat. Jangan lagi melihat penyandang disabilitas itu sebagai kalau pandangan lama itu orang bilang cacat. Nah, ketika kita melihat ini sebagai orang cacat, maka pasti yang kita lihat adalah yang kurang-kurangnya saja. Dia ini tidak bisa ini, dia ini tidak bisa ini, tetapi ketika kita melihat orang sebagai disabilitas, disabilitas itu adalah orang yang punya kemampuan yang berbeda, maka yang kita lihat adalah, oh dia ini punya kemampuan, hanya mungkin perlu sesuatu yang beda untuk bagaimana supaya kemampuan dari penyandang disabilitas ini bisa dikeluarkan, bisa dioptimalkan. Jadi intinya adalah mungkin kerjasama dan juga pemahaman dari semua stakeholder supaya isu ini bisa benar-benar digaungkan dan juga tadi kembali bahwa diaksi nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu.
1: Oke, baik Pak Luis. Dan ini terakhir ini Pak, karena kita ya juga mengingat tak terasa sudah di penghujung waktu juga ini. Oke, betul. Baik. Ini Pak, terakhir nih dari Bapak ini Pak. Apa Pak, pesan ya Bapak ini kepada penyandang disabilitas ini, agar tetap ya percaya diri dan juga mengembangkan potensi dan tetap terus berkarya Pak.
0: Oke, untuk semua teman-teman penyandang disabilitas dari ujung ke ujung NTT ini, dari Labuan Bajo sampai Larantuka sampai Timor, Sumba dan sebagainya, salam semangat buat semuanya. Jangan ingin untuk dikasihani, jangan mau untuk dikasihani, jangan mau untuk menjadi bahan belas kasihan dari orang. Tetapi ingat bahwa kita punya kemampuan, ingat bahwa kita punya kekuatan dari diri kita sendiri untuk maju. Jadi tetap semangat, kembangkan kemampuan yang ada, buktikan ke masyarakat bahwa kita bisa. Jangan sampai sudah masyarakat tidak paham tentang kita, kita tidak membuktikan lagi kita punya kemampuan, itu parah itu. Jadi untuk semuanya, teman-teman penyandang disabilitas, untuk relawan, untuk teman-teman yang peduli terhadap penyandang disabilitas, pemerintah yang peduli, masyarakat yang peduli, tetap semangat semuanya. Di tengah-tengah banyak keterbatasan, saya sangat memahami banyak sekali keterbatasan untuk mengurusi hal ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa dengan semangat, dengan kemampuan yang kita punya, pasti inklusi itu pasti terwujud. Demikian.
1: Oke, baik Pak. Ya. Dan ini terakhir nih Pak, tambahan satu lagi ya Pak ya. Jika boleh merangkum dalam satu kalimat ini Pak, apa Pak ya makna aksi nyata Pak bagi terwujudnya kesetaraan bagi penyandang disabilitas Pak?
0: Kalau boleh dalam satu kalimat, saya ingin melukisnya begini. Okay. Disabilitas itu butuh penerimaan dan juga butuh pemenuhan hak-haknya. Seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi apapun aksi nyatanya, muaranya pada penerimaan dan juga pada pemenuhan hak.
1: Oke, okay. Baik. Ya. Itu Pak yang utama ya. Oke, ini menarik sekali nih dan sangat menyentuh juga ya pastinya. Ya. Oke, ini baik. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu di malam hari ini nih Pak. Dah di malam-malam udah menjelang waktu istirahat nih pastinya ya.
0: Iya. Ya. Maka Senin besok.
1: Iya, besok Senin ya. Oke, ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama Pro 1 RRI ND Pak Luis ya di program Komunitas Bicara ya, dan kita berbicara mengenai komunitas ya, di komunitasnya Pak Luis sendiri nih tadi, dan Pak Luis yang menjadi narasumbernya. Oke, baik Pak Luis, begitu dulu untuk hari ini. Dan terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Luis.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada ya. Tak terasa kebersamaan kita dalam program Komunitas Bicara Malam ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari obrolan bersama Bapak Luis Helmus Mutu, kita belajar ya bahwa membangun masyarakat yang inklusif itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau komunitas penyandang disabilitas, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Dan kepedulian yang diwujudkan ini melalui tindakan nyata, mulai dari menghargai perbedaan, menyediakan akses yang setara, hingga membuka kesempatan bagi setiap orang untuk berpartisipasi. Dan pastinya akan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan manusiawi. Dan semoga perbincangan malam ini dapat menginspirasi kita ya untuk melihat kemampuan, potensi, dan kontribusi penyandang disabilitas, bukan semata-mata keterbatasannya. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, kita dapat membangun masyarakat yang benar-benar inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkarya, dan meraih masa depan. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Luis atas waktu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan malam ini. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Komunitas Bicara edisi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Komunitas Bicara.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama saya Dito Utama dan juga operator Mbak Isareng yang menemani Anda ya di dalam ruang dengar Anda. Dan saat ini kita sudah berada dalam program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pastinya kami menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Dan kami menyiapkan lagu mancanegara ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda pastinya ya. Dan untuk Anda bisa request ataupun lagu yang sudah kami siapkan ya untuk siap diputarkan di malam hari ini. Dan seperti biasa, kami menanti Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui telepon, kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Dito, selamat berhari Minggu.
0: Selamat
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan Bung Yeri, betul ya?
1: Iya.
0: Oke, betul,
1: benar sekali.
0: Iya, Bung Yeri apa kabar malam hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik, hanya di Detu Elu ini dingin sekali.
0: Detu Elu dingin sekali ya. Sama di Indo iya. Juga ini karena ya musimnya sedang musim dingin ya. Karena kita kan
1: berdekatan. Tapi kan maksudnya apa? Kalau di ND ya dingin, memang dingin, tapi saya rasa kurang lah.
0: Kurang.
1: Oh,
0: ya?
1: Coba kalau iya, coba kalau apa namanya? Kalau sekali-sekali kalau Mas datang ke Lepkes, wow.
0: Oke.
1: Nanti Mas yang rasakan sendirinya dinginnya. Siap. Luar biasa. Iya. Apalagi kan kami kan di daerah dingin di dataran tinggi toh.
0: Nanti kapan nanti?
1: Iya.
0: Dicoba mampir ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, Bung Yeri. Oke, Bung Yeri. Mau lagu apa malam hari ini, Bung Yeri?
1: Gimana?
0: Mau lagu apa ini?
1: Si Mas tadi belum baca.
0: Bung Yeri, masih terhubung? Bung Yeri, selamat malam. Masih terhubungkah dengan kami? Oke, sepertinya terputus ya Bung Yeri ini. Dan kita akan menunggu untuk menelpon kembali. Mungkin nanti Bung Yeri bisa bergabung kembali ya. Jika belum, ini Bung Yeri langsung bergabung kembali. Mungkin bisa untuk mendengar lain yang ingin bergabung terlebih dahulu ya, bisa di 0821 4451 1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp di 0821 3878 8786. Dan tadi Bung Yeri juga belum sempat bergabung, kita beralih ke penelpon selanjutnya terlebih dahulu ya, karena ini banyak sekali penelpon yang sudah bergabung. Mohon maaf sekali karena belum sempat terangkat juga ya untuk Anda, dan kita akan sambungkan di line telepon terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Umur-umur ikan lele, apa kabar lagi bertugas, Le?
0: Dengan langsung dipantun ya. Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan orang di Bintuni, dengan Kakak Puja.
0: Kakak Puja di Bintuni. Oke, apa kabar Kakak Puja?
2: Umur-umur ikan lele, kabarku sangat baik, Le.
0: Wah, mantap sekali pantun terus ya. Oke, baik.
2: Siapa?
0: Saya dengan Dito. Kabar baik, alhamdulillah puji Tuhan, kami di sini semua baik-baik nih. Oke. Okay. Iya, biar semakin baik nih. Malam hari ini mau lagu apa ini?
2: Lagu apa di list? Baru dengar soalnya tadi dari.
0: Oh, ya, lagunya bisa request. Ini kalau yang kami siapkan ya. Ini ada lagunya dari Taylor Swift, kemudian ada dari Adele yang berjudul Someone Like You, kemudian ada Aerosmith.
2: Kan bisa request sendiri, saya mau request Ariana.
0: Ariana Grande.
2: Iya, Grande.
0: Oke, judulnya?
2: Side
0: to side. Judulnya?
2: Side to side, side to side.
0: Mohon maaf, suaranya ini sedikit hilang.
2: Side to side.
0: Judulnya apa, Kakak?
2: Side to side.
0: Say to say.
2: Iya.
0: Betul?
2: Betul.
0: Oke. Okay. Untuk siapa nih lagunya nih?
2: Salam buat Kak Ada, Bapak Indra, buatan masing, kakak Diona, kakak Marcel, jadi kita di Bogor, buatan Nasro, saya semuanya tempat spesial kali. Tapi ini spesial juga buat kakak yang lagi bertugas. Itu selalu hari ini ikutan padi sepulsa kita menjago hari ini kita bertemu besok tuh hari ini kita bersusah besok lusa baru kita ketemu lagi ya kakak.
0: Oke, baik. Oke, ya baik. Ini lagunya side to side ya, betul ya?
2: Iya.
0: Oke, dan nanti langsung diputarkan lagunya. Sudah disiapkan ini untuk lagunya ya. Oke, baik, terima kasih kakak sudah bergabung. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan di belakang ini sudah ada yang bergabung kembali nih melalui telepon WhatsApp ya. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Bung Dito, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dengan Teh Dinda, betul ya. Apa kabar Teh Dinda malam hari ini?
3: Sehat walafiat, Alhamdulillah
0: sehat,
3: sebaliknya.
0: Walafiat, Alhamdulillah, kami di sini semua juga sehat walafiat dan selalu bahagia ya. Dan selalu.
3: Dengan siapa malam ini bertugas?
0: Dengan siapa?
3: Ayo. Dengan siapa bertugas malam ini?
0: Dengan ya, Pak Bai. Dengan Mbak Isareng, rekan Mbak Isareng.
3: Mbak Isareng.
0: Ya, ini.
3: Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Teh Dinda.
3: Kalau sehat juga. Semoga selalu sehat ya.
0: Amin. Dan Teh Dinda juga ya di Bogor ini. Iya. Oke, Teh Dinda.
3: Ngomong-ngomong nyonya dibawa ke ND atau
0: Nyonya di ND.
3: Nyonya dibawa ke ND atau memang orang ND?
0: Oh, dibawa ke ND.
3: Oh, dibawa ke ND itu. Nah, jadi enggak mikir harus pulang sekian bulan sekali gitu kan.
0: Iya, jadi pulangnya kan setiap hari. Pulang ke rumah.
3: Oh iya, betul. Iya, maksudnya. Maksudnya jadi Bung
0: tidak
3: Dito
0: enggak kepikiran. Iya.
3: Pulang.
0: Tidak pulangnya tidak beberapa bulan sekali begitu.

0: tomorrow never comes.
1: Oke, siap. Untuk siapa lagunya Teh Dida?
0: Ini line WhatsApp nih agak-agak gimana gitu. Sebentar-bentar suaranya seperti robot gitu.
1: Iya deh, suara Teh Dida sepertinya jaringan mungkin ya Teh ya. Tadi Bung Yeri juga sudah bergabung.
0: Betul, jaringan.
1: Tapi terputus tadi. Juga. Disambungkan sepertinya langsung lepas lagi. Mungkin nanti setelah ini bisa terhubung kembali ya.
0: Jaringan. Jaringan, maklum kita kan jauh dari tengah ke barat, dari barat ke tengah kan jauh.
1: Oke. Teh Dida.
0: Kan suaranya.
1: Tadi lagunya Ronan Keating ini When Susie.
0: Iya, Ronan. Enggak. Iya, Ronan Keating. If tomorrow never comes.
1: If tomorrow never comes. Okay. Untuk Teh Dinda ini. Salam-salam ya, Teh. Kan.
0: Doa terbaik ya untuk Bung Dito, Bung siapa tadi, Baim kah? Baim kah?
1: Om Bai, Bai, Pak Bai.
0: Oh, Bai, Bai tanpa M ya. Bai tanpa M. Oke lah kalau gitu. Bahagia terus, sehat terus, pulang nanti hati-hati. Terus Teteh mau jumpa selamat malamnya antaranya untuk kan? Halo? Halo?
1: Halo, masih terhubung Teh Dinda?
0: Masih jaringan ini betul.
1: Ya, salam-salamnya sekarang. Ya, aman. Ya, okay. Terdengar.
0: Daripada terputus-putus ini aduh enggak asik. Untuk Kak Olin, untuk Bapak Frans, Bapak Manda. Juga Oma Cheryl, Om Pati juga ya, selamat malam Om. Siapa lagi ya? Masih kedengeran kah?
1: Masih aman. Nanti kalau tidak terdengar langsung saya tutup. Jadi supaya bisa monitor gitu.
0: Oke okay lah yang terus yang masih di ini ya, masih di ND dan sekitarnya ya. Juga untuk kakak ini ya, untuk kakak Ocha ya, Rosa Dalima ya, juga ada ini kakak Natalia, Desi Natalia. Di RRI ini sekarang katanya
1: di
0: ya,
1: RRI di Labuan RRI Bajo.
0: Labuan Bajo. Betul. Ya, sudah pernah jumpa dengan Natalia, ada sih Natalia.
1: Oh.
0: Ya, di Pro 3.
1: Oh iya. Jakarta. Iya. Jakarta. Dulu pernah itu ya.
0: Iya, betul.
1: Waktu pas, lalu itu.
0: Pas sedang BKO di RRI Jakarta. Pas Teteh datang ke RRI, jumpa deh, cantik Desi Natalia.
1: Iya.
0: Juga selamat malam untuk yang baru landing tadi ya, ada Kakak Puja di Bintuni, ada Yeri juga yang terputus tadi ya. Juga Bapak Maksi, selamat malam Bapak Maksi, ada juga Bung Servas juga selamat malam. Next ke Ibu Wigati di Wonosobo.
1: Oke.
0: Sepertinya itu dulu. Bung Dito, pulang nanti hati-hati, dilanjut. Thank you. Selamat malam. Bye-bye.
1: Oke, terima kasih Teh Dinda. Selamat malam kembali dan selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk Teh Dinda ya. Dan salam juga untuk keluarga tadi, salam-salam juga ya untuk keluarga saya. Oke. Baik, terima kasih banyak dan untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI ED yang ingin bergabung ya, bisa langsung bergabung dan saat ini sudah ada yang terhubung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Oi, Bung Yeri ya, sepertinya ya tadi sempat terputus ya. Oke, Bung Yeri, ya. Tadi sepertinya jaringan ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Iya.
2: Apa? Padahal tadi itu suaranya Mas itu apa? Kedengaran hanya Masnya, enggak dengar sapnya suara.
1: Iya, sepertinya jaringan tadi makanya langsung terputus juga tadi.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Iya. Tadi lagunya apa nih, Bung Yeri? Belum sempat terdengar tadi.
2: Iya, makanya lagu kalau bisa request sendiri saya. Pilih, nanti cari aja penyanyinya, saya agak lupa. You Raise Me Up
1: ya, betul ya?
2: Iya.
1: You Raise Me Up.
2: Gitu ya,
1: betul ya?
2: You Raise Me Up. Suara.
1: Okay.
2: Yang itu tuh.
1: Okay, baik. Langsung disiapkan. Itu lagunya dari Josh Groban apa ya kalau tidak salah.
2: Iya mungkin. Nama penyanyinya saya agak lupa.
1: Okay, You Raise Me Up untuk Bung Yeri disiapkan. Sekarang salam-salamnya Bung Yeri.
2: Oke lah, salamnya buat Mas bersama Kakak Bai Sareng, selamat bertugas, selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan. Semoga kalian berdua semangat selalu di studio sampai di penghujung acara. Dan jangan lupa jam 12 malam nanti kalian berdua pulangnya hati-hati ya.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak buat Teh Dinda di Bogor.

0: Atas singgolanya ada si Pri di Bawai, Abang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, untuk Om Papi di Wonobaru, sama Marcel di Wawaria, Ibu Wigati di Wonosobo, ada Oma Diva di Jakarta, Oma Ciril di Buanawa, Mama Oce di Bukit Tangor, ada Mama Hilda di Nanganesa, ada Bapak Mikael di Solor, ada Bapak Syarifuddin di Ipi, untuk Bang Gervas di Wolomosan Wabaru, ada Bang Kanif juga, untuk Bang Rian Hidayat, selamat malam, selamat berhari Minggu, dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRI Indi yang lagi pantau malam ini dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu, dan selamat berakhir pekan.
1: Oke, baik.
0: Tuh, bagaimana lagunya sudah terposisikan?
1: Sudah ya? Terposisikan ini ya, lagu ketiga ya, nanti ya Bung Jerry ya. Oke?
0: Iya.
1: Atau
0: iya.
1: Mau lagu ketiga saja ya?
0: Oke, selamat malam.
1: Oke, selamat malam kembali Bung Jerry. Dan terima kasih sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND, dan di belakang Bung Jerry sudah ada yang tersambung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bro.
1: Selamat malam. Dengan siapa, di mana ini?
2: Ini pendatang baru dari Bo Awai.
1: Pendatang baru dari Bo Awai. Ya, dengan siapa?
2: Ike, Bang Ike.
1: Bang Ike. Ike ya?
2: Ike.
1: Ike. Oke. Betul ya? Bang Ike ya, saya panggil ya. Oke, Bang Ike. Selamat datang di Ruang Dengar ya, Pro 1 RRI ND. Sudah berapa kali bergabung? Pertama kali atau sudah beberapa kali nih?
2: Pertama kali, baru malam ini.
1: Weh, terima kasih nih sudah bergabung ya di Pro 1 RRI ND. Tepatnya nih, saat ini sedang berada dalam program acara Ruang Rindu ini, Bang Ike. Oke, dan pastinya nanti bisa bergabung juga ya di program obrolan atau dialog kami ya. Gitu, Bang. Oke. Lagunya apa nih, Bung Ike?
2: Pokoknya Bang Atur saya yang baik.
1: Atur saja ya lagunya dari kami ya. Oke. Yang artinya salam-salam ya berarti sekarang ini.
2: Ya, salam buat keluarga besar di Nangaroro, Riki, Dongga, Raka, Dombu, Bawai, sekitarnya. Oke, terima kasih banyak.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Bang Eke ya, yang sudah bergabung. Dan nanti saya nantikan kembali ya untuk Bang Eke nih, untuk bergabung kembali ya. Dan di sore itu juga ada program Pro Dangdut nih, Bang. Oke, terima kasih banyak, Bang. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, baik, mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk yang ingin bergabung kembali bisa melalui line telepon di 0821 445 11957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, jadi ya, chat ataupun voice note ya di 0821 3878 8786. Dan untuk Anda ya yang ingin bergabung bersama kami, langsung kami tunggu ya. Dan pendengar, untuk kami sedang menanti Anda kembali ya, dan sembari menanti Anda, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu di dalam Ruang Dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi,

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, untuk request lagu, kirim-kirim salam, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami, dengan senang hati kami menanti Anda ya. Untuk yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-445-11957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Dan untuk pendengar semua, kami menanti Anda ya. Dan untuk edisi hari ini, yakni lagu mancanegara ya, untuk Anda semua pastinya. Anda bisa request dengan senang hati, kami akan menyiapkan lagu Anda ya, untuk diputar dalam program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tadi sudah Anda dengarkan lagu dari Ariana Grande, dan juga ada Josh Groban, You Raise Me Up. Kemudian ada dari Ronan Keating, yakni If Tomorrow Never Comes. Dan setelah ini, untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu kesukaan Anda ataupun lagu-lagu favorit Anda, dan juga yang ingin kirim-kirim salam kepada orang terkasih, kami menanti Anda ya dengan senang hati untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya, pastinya dalam program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon ya di 0821-445-11957, dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan tadi dari ada yang bergabung juga ya, Bang Eke, lagunya setelah ini akan kami putarkan Bang. Dan sudah kami siapkan yakni lagu dari Michael Sturrock ya, yang berjudul That's Why You Go Away. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami masih menanti Anda ya. Dan sembari menanti Anda, kami akan hadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

0: Dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar setiap Pro 1 RRI ND. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kami tak lupa ya untuk menyapa Anda, untuk Anda yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas ya di malam hari ini, dan juga pastinya ada yang sedang bersantai nih sembari menikmati teh ataupun kopi ya di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada, ataupun juga yang sedang menjelang istirahat nih di malam hari ini. Kami mengucapkan selamat istirahat, dan juga yang sedang di jalan, hati-hati di jalan, yang sedang bersantai dan selamat menikmati santai Anda. Dan kami tak lupa untuk mengucapkan selamat hari Minggu untuk Anda semua, dan jangan lupa besok hari Senin ya, untuk Anda selalu semangat menjalani aktivitas. Dan juga tadi sudah ada ikuti berbagai program yang kami hadirkan ya di dalam ruang dengar Anda. Setelah ini kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda semua hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan di dalam ruang dengar Anda, saya Dito Utama dan juga operator Bai Sareng masih menemani Anda ya pastinya. Dan nanti di penghujung sebelum tutup siaran, kami akan menghadirkan inspirasi malam untuk Anda semua, pendengar setia Pro 1 RRI ND. Dan pendengar RRI, kami akan menghadirkan informasi dari dunia entertainment. Dan beberapa hari lalu, Tulus kembali merilis ya lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada Selasa 30 Juni 2026. Dan karya tersebut mengangkat perjuangan emosional seseorang yang mengalami fase mati rasa serta proses pemulihan batin melalui penerimaan diri. Lagu Teh Hijau menggambarkan tokoh utama yang merasa sangat kesulitan membuka hati kepada orang lain di sekitarnya. Berbagai saran seperti beraktivitas di alam terbuka maupun membaca buku belum mampu memulihkan kondisi batinnya sepenuhnya. Dan ajakan untuk memperbanyak gerak tubuh itu juga belum berhasil mengembalikan rasa bahagia yang sempat menghilang dari kesehariannya. Dan tokoh dalam lagu kemudian memilih mencoba memahami alur kehidupan sambil menerima kehampaan yang menyelimuti perasaannya dengan tulus. Dan Tulus juga menyadari ketidakmampuannya untuk jatuh cinta ini juga merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang berlangsung secara alami. Dan melalui liriknya, Tulus juga mengajak memusatkan perhatian pada berbagai hal kecil yang masih berada dalam kendali pribadi. Secangkir teh hijau hangat di genggaman menjadi simbol sederhana untuk mengelola emosi secara sadar dan mandiri. Dan minuman hangat tersebut juga digambarkan mampu membantu melepaskan kemurungan mendalam yang terus membayangi perasaan tokoh utama sepanjang waktu. Dan pendengar juga dipersilahkan ya mengambil seluruh waktu dibutuhkan ini demi menyembuhkan luka batin dengan sebaik mungkin. Dan lagu ini juga menegaskan bahwa kondisi hampa ini merupakan bagian dari perjalanan hidup, sekaligus menghadirkan harapan akan hari esok yang lebih indah. Dan kita akan dengarkan ya lagu rilisan dari Tulus beberapa hari lalu ya, karena dirilis pada 30 Juni lalu, yakni yang berjudul Teh Hijau. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

perlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekarwangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.

di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegangan.

Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan randang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna.
1: Hah?
0: Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saps, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: selesai mas, antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget, digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan tadi sudah kami hadirkan musik dan informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini kami akan menghadirkan inspirasi malam ya untuk Anda semua. Pastinya inspirasi malam ini akan menginspirasi Anda di malam hari ini. Dan juga pendengar RRI, jangan lupa untuk Anda download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND dalam satu genggaman Anda. Dan juga pendengar, untuk Anda jangan lupa download aplikasi RRI Digital ya. Dan kunjungi laman resmi rri.co.id untuk mengunjungi laman resmi di rri.co.id. Anda juga langsung bisa membuka Google. Dan juga jangan lupa untuk ikuti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok kami di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

cara pandang yang salah. Alkisah, ada seorang raja yang menderita matanya. Matanya mengalami penyakit aneh dan semakin lama penglihatannya semakin buram atau tidak jelas. Sang raja sudah kemana-mana untuk berobat ke banyak dokter, namun kondisi matanya tidak juga membaik. Kemudian raja mendengar kabar bahwa ada seorang bijaksana yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ia mendatangi sang bijak tersebut dan memintanya untuk menyembuhkannya. Sang bijak berkata, "Mudah saja, solusi untuk penyakit mata raja adalah selama 1 bulan penuh, raja harus melihat hanya warna hijau. Tidak boleh melihat 1 warna lain pun." Raja merasa solusi itu agak aneh. Namun karena ia sangat ingin sembuh, jadi ia menuruti apa yang dikatakan oleh orang bijak tersebut. Raja membeli sejumlah besar cat hijau dan mengubah semua bagian di istananya menjadi berwarna hijau. 1 bulan kemudian, sang bijak datang ke istana. Ia ingin mengetahui kondisi raja itu. Tepat ketika akan memasuki ruang singgasana raja, tiba-tiba datang seorang pelayan yang menyiramkan seember cat hijau ke seluruh tubuhnya. Raja berkata, "Hei, apa-apaan ini? Mengapa kamu menyiram saya?" Si pelayan berkata, "Maaf tuan, raja hanya mau melihat warna hijau. Jadi raja memerintahkan agar semua warna lain diubah menjadi warna hijau karena jubah Anda berwarna kuning. Saya terpaksa menyiram Anda, tuan." Tepat saat itu, raja melihat sang bijak. Dia pun berkata, "Orang bijak, saranmu sangat manjur. Setelah saya melihat hanya warna hijau, mata saya membaik. Namun saat melihat warna lain lagi, kondisi mata saya kembali memburuk. Lihatlah, seluruh istana saya telah berubah menjadi warna hijau. Namun itu tidak cukup. Setiap hari ada saja orang, barang, atau apapun yang tidak berwarna hijau yang datang ke hadapan saya. Entah sudah berapa banyak uang yang saya keluarkan untuk membeli cat hijau." Sang bijak kemudian menjawab, "Raja, sesungguhnya yang ingin saya katakan waktu itu adalah Anda beli saja 1 kacamata dengan lensa yang berwarna hijau." Pendengar, kisah tadi mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan kita akan selalu menemui masalah akibat adanya hal-hal yang kita pandang negatif. Namun kita tidak akan pernah mampu menghapus segala hal negatif di dunia. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita untuk menemukan unsur-unsur positif di dalam

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM. Akhir kata, penyiar Anda Dito Utama, operator studio Bai Sareng, dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun indie radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi S 100,5 FM dan kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 dari Jalan Durian nomor 1 N. Ini saya Angela But dan juga operator studio kami ada Ricardus Budi Buku. Dan kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani pagi Anda, menguatkan hati dan mencerahkan hari.

Selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Bersama saya Helda Yolanda Adu, kita akan ada dalam program Mutiara Pagi Kristen. Kita akan memulai dengan doa, dan karena itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih banyak pagi ini Tuhan kembali membangunkan kami dan kami boleh menghirup nafas kehidupan ini sebagai tanda cinta Tuhan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami, curahkan atas kami Roh Allah yang kudus, agar kami mampu memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan menjadi petunjuk baru ketika kami melanjutkan hidup anugerah-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pagi ini terpilih bagi kita dari kitab Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya membaca bagi kita. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu aku tiba di Yerusalem. Sesudah 3 hari di sana, aku bangun pada malam hari bersama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang diberikan Allahku dalam hatiku untuk kulakukan bagi Yerusalem. Bahkan tidak seorang binatang pun bersamaku selain yang kutunggangi. Pada malam hari itu aku keluar melalui pintu gerbang lembah ke jurusan mata air ular naga yang pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat melewati tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali dan masuk melalui pintu gerbang lembah. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apapun kepada orang Yahudi, baik kepada para imam, para pemuka, para penguasa, maupun para petugas lainnya. Lalu aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku dan apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Lalu dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Mendengar hal itu, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan raja, serta Gesem orang Arab mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuka kami, yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi, kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman ini lalu melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Pendengar yang terkasih, siapa Nehemia? Ia adalah seorang Israel yang lahir dan besar di Babel, di tanah pembuangan. Ia juga bekerja sebagai juru minum Raja Artasasta, seorang raja Persia. Nehemia dipercaya oleh raja dan hidup nyaman di Puri Susan, yaitu sebuah istana megah milik raja Persia.
Saudara-saudara, ketika ia mendengar tentang kehancuran tembok Yerusalem dan penderitaan bangsanya di Yerusalem, ia menjadi sangat sedih. Ia berdoa, berpuasa, dan memohon pengasihan Tuhan atasnya dan seluruh bangsanya. Ia juga mengakui dosanya, dosa bangsanya. Tetapi pada saat yang sama, ia juga menyatakan imannya kepada Allah yang pasti akan mengampuni dan menyatukan kembali bangsa Yahudi yang telah tercerai-berai. Pendengar yang terkasih, kesedihan dan keprihatinan Nehemia begitu dalam, sehingga ketika ia menjalankan tugasnya untuk memberikan anggur kepada Raja Artasasta, Raja melihat kesedihan itu dan bertanya kepadanya kenapa ia terlihat sedih. Nehemia kemudian menjawab dan menjelaskan bahwa ia sedih karena mendengar keadaan negara dan bangsanya yang telah menjadi reruntuhan. Lalu Nehemia juga memohon izin kepada Raja untuk kembali ke Yerusalem. Nehemia bertekad pulang ke negara dan bangsanya untuk membangun kembali tembok Yerusalem serta memperbaharui kehidupan sosial maupun spiritual bangsanya. Raja Artasasta yang memang mempercayai Nehemia kemudian memberi izin, bahkan mendukung Nehemia secara penuh. Pendengar yang terkasih, bacaan kita ini bercerita tentang Nehemia yang baru saja tiba di Yerusalem. Ia beristirahat 3 hari lalu kemudian mulai berkeliling ke seluruh tempat untuk menyelidiki keadaan, terutama keadaan tembok yang sudah runtuh dan pintu gerbang yang telah terbakar. Para ahli menyatakan bahwa tembok Yerusalem itu panjangnya sekitar 2,5 sampai 3,5 kilometer dengan lebar atau ketebalan itu antara 5 sampai 7 meter sedangkan tingginya di antara 7 sampai 8 meter. Jadi tembok ini sangat panjang, lebar, sangat kuat. Namun tembok ini kemudian dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dan pasukannya ketika mereka berhasil mengalahkan Israel pada tahun sekitar 586 sebelum Masehi. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, setelah melakukan penyelidikan secara saksama, barulah Nehemia kemudian mengumpulkan orang-orang Yahudi dan menyampaikan niatnya untuk kembali membangun tembok. Nehemia bukan sekedar mengajak, tetapi ia meyakinkan orang-orang Israel yang baru kembali dari pembuangan di Babel tersebut tentang Allah yang baik, Allah yang mengasihi dia, Allah yang melindungi dia. Dan ia juga menyampaikan bagaimana respon yang begitu luar biasa dari Raja Persia ketika mendengar tentang niatnya untuk kembali dan membangun Yerusalem. Kesaksian ini kemudian menghantar pada penerimaan maupun kesediaan dari orang-orang Yahudi untuk siap membangun kembali tembok yang runtuh. Saudara-saudara, walau mendapatkan tantangan berupa olokan dan hinaan dari banyak pihak, tekad Nehemia tidak padam, sehingga pada waktu, hanya dalam waktu 52 hari, tembok Yerusalem itu selesai dibangun. Hal ini dapat kita baca pada Nehemia pasal 6 ayatnya yang ke-15. Pendengar yang terkasih, kita kembali, kita masuk ke sekarang. Kemarin tanggal 12 Juli itu diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia dan tahun ini
memperingati usia yang ke-79 dengan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Kata berdaya berarti penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan melalui akses terhadap modal, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Kata berjaya adalah sebuah cita-cita yang ingin mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan. Nilai-nilai yang dikandung dalam sebuah koperasi ialah kekeluargaan, demokrasi, di mana semua anggota punya hak suara yang sama, pengelolaan yang transparan, adanya musyawarah dan mufakat, nilai swadaya, menolong diri sendiri, menghimpun modal dan tenaga bersama. Ada konsep kesetaraan, di mana sisa hasil usaha dibagi secara adil. Ada tanggung jawab bersama, di mana setiap orang wajib menjalankan aturan yang disepakati. Dan pada akhirnya tujuan utama dari sebuah koperasi ialah mensejahterakan seluruh anggota. Koperasi idealnya memiliki semua nilai-nilai tersebut. Sebuah koperasi dapat maju dan berdampak besar jika nilai-nilai tersebut dirawat dan dijaga dengan sungguh-sungguh. Dalam koperasi yang dipikirkan dan diwujudkan ialah kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan seluruh anggota. Oleh sebab itu, semua anggota wajib menunaikan tugasnya masing-masing dengan taat dan setia. Saya menilai bahwa nilai-nilai yang tercermin dalam kisah pembangunan kembali tembok Yerusalem oleh Nehemia ada pada nilai-nilai koperasi. Ada beberapa poin yang bisa kita petik dari pribadi seorang Nehemia maupun kisah-kisah yang tertulis dalam kitab Nehemia yang telah kita baca tadi. Yang pertama, membangun perasaan yang sama. Untuk mewujudkan tujuan bersama, maka diawali dengan membangun perasaan yang sama. Saudara, saat berhadapan dengan orang-orang sebangsanya, Nehemia memulai dengan menjelaskan tentang kenyataan pahit yang sementara terlihat di depan mata mereka, yaitu Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya telah terbakar. Kita baca di ayatnya yang ke-17. Kesedihan Nehemia tidak disimpannya sendiri. Demikian empatinya tidak dirasanya sendiri. Ia membangun perasaan senasib dan sepenanggungan untuk memadukan

sekaligus semangat dari bangsa Yahudi. Hal yang kedua, untuk mencapai tujuan bersama, melepaskan kenyamanan pribadi untuk kepentingan yang lebih besar. Saudara-saudara, Nehemia meninggalkan kenyamanan dirinya demi bisa membawa perubahan bagi bangsanya. Ia sudah enak dalam segala hal, punya status, jabatan, kekayaan, dan semua yang diharapkan dari seorang laki-laki dewasa. Tetapi ia rela melepaskan itu dan memulai suatu pekerjaan yang baru. Ia meninggalkan Persia dengan segala kenyamanan hidupnya, lalu menuju ke Yerusalem yang hancur untuk memulai pekerjaan yang tidak mudah. Demi mencapai tujuan besar, seseorang harus mau dan berani melepaskan kenyamanan diri sendiri. Poin yang ketiga, untuk mencapai tujuan bersama, dibutuhkan kerendahan hati untuk melibatkan orang lain dan bekerja sama. Saudara-saudaraku, Nehemia berkata dalam ayat ke-17b, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Ia tidak hadir dengan membawa atribut kekuasaannya yang dia peroleh dari Raja Artasasta, lalu ia menjadi sombong. Tidak. Kerendahan hatinya terlihat nyata ketika ia berdiri untuk mengajak, bahkan membujuk bangsa itu. Kerendahan hati dibangun dari kesadaran bahwa dirinya bukanlah yang utama, inti atau tahu dan bisa segala-galanya. Kerendahan hati ialah keadaan batin yang paham benar bahwa manusia hidup saling membutuhkan, karena sesungguhnya tidak ada manusia super. Manusia super itu hanya ada di film. Kerendahan hati adalah pintu untuk sebuah relasi yang setara dan harmonis, yang dapat membuat seseorang dapat bekerja sama dengan orang yang lain. Hal yang keempat yang dibutuhkan ialah pengenalan yang baik terhadap kondisi. Sebelum mengajak orang-orang, Nehemia memulainya dengan mengelilingi Yerusalem, menyelidiki dengan seksama, memperhatikan setiap detail kota dengan segala kerusakannya. Setelah memahami keadaan, barulah Nehemia berdiri untuk mengajak orang lain bersama. Ia bukan hadir dengan nol pengetahuan, melainkan mempersiapkan diri dengan baik supaya dapat memberi dampak maksimal bagi tercapainya tujuan bersama. Saudara-saudara, pengenalan akan kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantangan adalah hal penting untuk merumuskan strategi, menetapkan langkah, dan membuat keputusan yang benar demi meraih sebuah tujuan. Hal ini juga penting supaya ketika ada tantangan, kesiapan sudah terbangun dan tidak mudah menyerah. Kalau kita membaca secara keseluruhan kitab ini, ada waktu ketika kerja mereka dipertanyakan, diolok dan dihina. Ada pula tantangan yang terjadi ketika kelaparan melanda sehingga rakyat mengadu bahkan protes kepada Nehemia. Ada pula ancaman pembunuhan terhadap Nehemia. Namun semua itu tidak menghentikan Nehemia bersama orang-orang Yahudi yang sudah siap dan bertekad untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal yang kelima, untuk mencapai tujuan bersama, mewujudkan tujuan bersama, maka tanggung jawab itu juga harus dipikul bersama. Pasal 3 sampai dengan 6

kitab ini bercerita tentang proses pembangunan kembali tembok ini, di mana setiap keluarga mengerjakan bagiannya dengan setia. Para imam, orang-orang Yeriko, orang-orang dari berbagai suku, begitu banyak orang dari berbagai latar belakang serta profesi berbeda, bersama-sama melakukan apa yang menjadi bagian mereka masing-masing. Nehemia mencatat bahwa seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ayat yang ke-6b. Sehingga pekerjaan berat itu kemudian diselesaikan dalam waktu 52 hari. Saudara-saudara, tema renungan hari ini ialah bersama pasti bisa. Cerita pembangunan kembali tembok Yerusalem adalah bukti bagaimana kebersamaan membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah, yang berat terasa ringan. Karena apa? Karena beban itu terbagi secara merata. Seperti sebuah sapu lidi yang dapat bermanfaat sungguh ketika setiap lidi itu diikat dalam satu ikatan yang kuat. Demikian kebersamaan. Satu orang bisa menyelesaikan pekerjaan, tetapi pekerjaan yang dihasilkan tidaklah maksimal. Tetapi jika bersama-sama, maka sesungguhnya seberat apapun, sesulit apapun pekerjaan, tujuan yang ingin dicapai, maka bisa diatasi dan bisa dicapai. Hal yang ke-6, libatkan Tuhan dalam segala rencana dan rancangan. Pendengar yang terkasih, jika kita membaca keseluruhan cerita dalam kitab ini, kita akan menemukan bahwa sejak awal hingga pada akhirnya, Nehemia selalu bertindak dengan melibatkan Tuhan. Nehemia memulai dengan doa, puasa, pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Nehemia bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nehemia mengeluh kepada Tuhan. Pengeluhan itu kita baca dalam pasal 4 ayat 4. Dan pada akhirnya Nehemia mempercayai bahwa Allah lah sumber keberhasilan. Itu kita baca pada ayat yang ke-20. Ayat ini, ayat ke-20 itu menjadi kesimpulan akhir yang paling penting. Keberhasilan bukan semata-mata karena kebersamaan manusia, karena manusia yang bekerja sungguh keras, tidak. Nehemia berkata dengan sungguh bahwa keberhasilan itu diraih karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberi. 6 poin ini dapat kita petik dari pribadi Nehemia maupun cerita tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem ini. Saudara-saudara, kemarin kita merayakan hari kooperasi. Dan sekarang ini pemerintah sementara membangun ribuan kooperasi merah putih. Tentunya ada harapan dan mimpi besar yang sementara dibangun bersamaan dengan pembangunan kooperasi-kooperasi ini. Mari kita pastikan, sebagai rakyat, mari kita pastikan bahwa nilai-nilai ideal dan dari kooperasi itu sungguh hidup. Nilai kebersamaan yang membuat kita bisa mewujudkan mimpi Indonesia, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat. Nilai kerendahan hati yang membuat semua anggota saling menghormati. Nilai tanggung jawab di mana setiap orang yang ada dalam kooperasi itu benar-benar menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh, benar, dan setia. Nilai keadilan di mana semua anggota merasa mendapatkan bagian yang sesuai dan adil. Nilai demokrasi di mana setiap pendapat bisa diterima. Bagaimana kita membangun nilai
musyawarah mufakat, nilai kekeluargaan yang menjadi nyata melalui kehadiran koperasi Merah Putih. Setiap orang menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia ini. Ini tugas bersama yang harus kita kawal dan kerjakan supaya mimpi dan tujuan Indonesia berjaya itu dapat diraih. Kita tidak bisa berharap Indonesia berjaya kalau kita berjalan di sudutnya masing-masing. Kalau kita ingin mencapai tujuan dari Indonesia berjaya itu, maka semua kita harus bersama-sama bekerja, bersama-sama menunaikan tanggung jawab dengan setia. Kita semua harus terlibat di dalamnya. Pemerintah mengerjakan apa yang menjadi bagian pemerintah, dan rakyat mengerjakan apa yang menjadi bagian rakyat. Tidak ada yang harus dikorbankan dalam nilai demokrasi, nilai koperasi, tidak. Karena kesejahteraan bersama adalah tujuannya. Jika kita bawa nilai-nilai ini dalam kehidupan keluarga, maka setiap keluarga pasti punya tujuan. Apa yang harus diraih oleh keluarga? Untuk meraih tujuan itu, setiap anggota keluarga harus menjalankan perannya dengan baik. Orang tua menjalankan perannya, merawat, mendidik anak-anak, membesarkan mereka, memastikan apa yang menjadi kebutuhan mereka bisa tercukupi. Dan anak-anak juga harus mengerjakan bagian mereka, menghormati orang tua. Yang bersekolah harus bersekolah dengan sungguh-sungguh, mempergunakan kesempatan bersekolah itu dengan melakukan apa yang terbaik, meraih apa yang baik. Ibu mengerjakan bagiannya, ayah mengerjakan bagiannya, anak-anak mengerjakan bagiannya. Kalau kita mengerjakan dengan hati yang satu, dengan memperhatikan nilai-nilai yang harus dilaksanakan dengan baik, maka kita percaya bahwa tujuan dari keluarga kita, kesejahteraan, kebahagiaan, kesuksesan itu bisa kita raih. Bersama pasti bisa. Bersama kita akan melalui semua hal. Kita bisa meraih banyak hal. Tapi ingat catatan keenam dari nilai tadi, libatkan Tuhan dalam segala rencana dan rancangan kita. Karena keberhasilan itu adalah pemberian Tuhan. Mari berjalan bersama meraih mimpi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami, Tuhan yang punya hidup, Tuhan yang sungguh mengasihi kami, kami bersyukur untuk firman-Mu menolong kami, terutama sebagai bagian dari bangsa ini, yang peduli terhadap kebahagiaan bangsa ini, kesejahteraan seluruh rakyat. Kami telah belajar bagaimana membangun nilai-nilai yang baik untuk meraih mimpi bersama, baik untuk kehidupan berbangsa, bernegara, tetapi juga mimpi bersama sebagai keluarga-keluarga Kristen. Tuhan, tolonglah tanamkan nilai-nilai kebersamaan, satu hati, nilai-nilai di mana semua orang mau untuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik dan dengan setia. Mampukan kami untuk meninggalkan kenyamanan diri yang membuat kami hanya mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi biarkanlah kami mau seperti Nehemia, melakukan apa yang baik untuk bangsa ini dengan meninggalkan kenyamanan diri sendiri. Bekerja keras. Berikanlah kami kerendahan hati untuk mau bekerja sama, bekerja bersama, ya Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan Yesus, agar kami mampu
melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kebersamaan kami, baik sebagai bangsa maupun sebagai keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa ini, bagi pemerintah kami yang kami cintai, ada banyak kekhawatiran, ada banyak hal yang menjadi keprihatinan. Kami percaya hikmat Tuhan taruh bagi seluruh pemimpin kami. Biarlah mereka mampu bercermin dari bagaimana Tuhan telah melakukan apa yang baik bagi kehidupan bangsa ini di masa lalu, sehingga mereka mau benar-benar sungguh-sungguh bekerja, bukan untuk memperkaya diri, memperkaya kelompok, tetapi mereka sungguh mau melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan seluruh bangsa. Program koperasi yang dibangun secara masif di berbagai tempat, Tuhan lihat, Tuhan jamah setiap orang yang terlibat, jangkau hati mereka, supaya mimpi besar dari pemerintah dengan membangun koperasi ini, mewujudkan kesejahteraan bersama, itu sungguh dapat diraih, karena semua yang terlibat di dalamnya memiliki hati yang bersih, yang dijauhi dari keserakahan dan hawa nafsu. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberi hikmat bagi Bapak Bupati Ende dan seluruh jajarannya dalam melakukan apa yang baik, memutuskan program-program terbaik untuk seluruh masyarakat. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan pakai seluruh pemimpin kami untuk menjadi alat di tangan-Mu, menghadirkan damai sejahtera Allah itu bagi kami semua. Kami berdoa bagi seluruh pendengar yang sementara mendengarkan siaran ini, yang ada dalam pergumulan hidup, yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, baik makan minum maupun pendidikan, yang bekerja keras mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan dan beri jalan keluar. Tuhan tolong setiap rumah tangga yang bergumul dengan sakit penyakit. Ya Allah, sembuhkanlah semua yang sakit. Kuatkanlah yang lemah. Angkatlah yang jatuh. Balutlah yang terluka Tuhan. Hadirkanlah setiap orang baik di antara kami, orang yang mau untuk memberi hati, tenaga, bekerja bagi kebaikan bersama. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sebentar lagi akan memulai pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, kasihanilah mereka, berilah semangat di hati mereka, kerinduan yang sungguh untuk meraih masa depan yang baik melalui pendidikan mereka. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, dari teman-teman yang tidak baik, tapi hadirkanlah guru yang baik, teman yang baik, suasana yang baik, sekolah yang baik, sehingga melalui semua itu anak-anak kami, dimanapun mereka berada, boleh menikmati bangku pendidikan yang baik, dan pada akhirnya mereka meraih masa depan itu bersama Tuhan. Sungguh benar Tuhan, keberhasilan apapun hanya kami raih karena Tuhan memberikannya bagi kami. Karena itu taruhlah dalam hati kami keinginan, kesungguhan untuk melibatkan Tuhan dalam segala rencana dan rancangan kami, baik sebagai pribadi maupun keluarga, atau sebagai masyarakat dan bangsa. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya.
kami akan melanjutkan hari hidup kami. Seraya sungguh percaya, ada tangan Tuhan yang perkasa yang memegang tangan kami dan menuntun jalan kami untuk menolong kami semua bekerja bersama, bahu-membahu, meraih masa depan baik yang Tuhan sudah siapkan atas kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berdaya dan bersama menuju Indonesia berjaya. Tuhan, dengarkanlah doa kami dan jawablah kami menurut kasih setia dan rahmat-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi kami itu, kami berdoa. Amin. Demikian Mutiara Pagi Kristen. Tuhan memberkati kita. Shalom.

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka
1: ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: kami. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 13 Juli 2026. Dengan sari berita, Dewan Adat Nua ND resmi dideklarasikan jaga warisan budaya. Kabupaten Lembata dinilai memiliki peluang besar mengembangkan wisata minat khusus berbasis budaya. Kekayaan tradisi yang masih terjaga diyakini mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pendengar RRI, ikuti berita selengkapnya bersama saya Angel Abud. Kita awali informasi pertama, tim penggagas bersama tokoh adat suku Ende, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua Ende atau disingkat DANE pada Sabtu 11 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rafinus Wulah.

0: Deklarasi berlangsung di Museum Tenun Ikat Ende sebagai langkah awal memperkuat pelestarian adat dan budaya masyarakat Ende. Prosesi deklarasi diawali dengan penerimaan secara adat terhadap para tokoh adat, tamu undangan yang hadir. Selanjutnya pembentukan dane ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi serta penandatanganan dokumen oleh tokoh adat, tim penggagas, dan para saksi. Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua DPRD Ende, Wakil Ketua DPRD Ende, Perwakilan Kapolres Ende, Dandim Ende, Rektor Universitas Flores, serta Ketua Komunitas Adat Kabupaten Ende. Ketua Tim Penggagas Pembentukan Dane, Jafar Ahmad, menegaskan bahwa kehadiran Dewan Adat Nua Ende sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurutnya, organisasi tersebut dibentuk sebagai rumah besar masyarakat Ende untuk menjaga budaya dan kearifan lokal yang mulai tergerus perkembangan zaman. Ia mengatakan dinamika politik telah selesai setelah pelaksanaan pilkada dan kini saatnya seluruh elemen masyarakat mengambil peran membangun Kabupaten Ende sesuai kapasitas masing-masing. Karena Ende memiliki nilai historis sebagai kota yang dikenal sebagai rahim lahirnya Pancasila sehingga warisan budaya daerah perlu terus dijaga.
1: Tidak ada perbedaan. Tidak intervensi di masing-masing rumah ada tidak. Orang macam-macam. Orang
0: usai deklarasi, tim penggagas akan mempersiapkan musyawarah besar adat yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Agenda tersebut meliputi pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, garis besar haluan organisasi, penetapan majelis adat hingga pemilihan ketua umum dane. Jafar mengatakan, panitia juga berencana mengundang pemerintah pusat untuk menghadiri pelaksanaan MUBES sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga adat di Ende. Menurutnya, momentum tersebut akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi yang baru dibentuk. Ia menambahkan Dewan Adat Nua Ende dirancang sebagai rumah besar seluruh masyarakat Nua Ende tanpa membedakan wilayah, suku, agama maupun latar belakang sosial. Organisasi ini berlandaskan nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan kepada leluhur serta tanggung jawab bersama dalam menjaga adat budaya dan martabat masyarakat Ende lintas generasi. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, Kabupaten Lembata dinilai memiliki peluang besar mengembangkan wisata minat khusus berbasis budaya. Kekayaan tradisi yang masih terjaga diyakini mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik. Selengkapnya laporan disampaikan Ricardus Kota.
3: Kabupaten Lembata memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata minat khusus berbasis budaya sebagai salah satu kekuatan destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD ASITA NTT, Oyan Christian, yang mengatakan tren pariwisata saat ini menunjukkan semakin banyak wisatawan yang mencari pengalaman autentik melalui interaksi langsung dengan budaya dan kehidupan masyarakat setempat.
4: Dan kami melihat bahwa Kabupaten Lembata memiliki keunikan dalam budaya yang mana ini adalah segmen khusus, market khusus untuk para pecinta budaya.
3: Menurut Oyan, berbagai potensi budaya yang dimiliki Lembata, seperti kampung adat, tradisi masyarakat, hingga proses pembuatan tenun ikat, merupakan atraksi yang tidak mudah ditemukan di daerah lain. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui produk wisata yang memiliki nilai jual sekaligus memperkuat identitas daerah. Ia menambahkan, pengembangan wisata minat khusus tidak hanya berfokus pada keindahan alam, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan saat mengenal budaya lokal dan berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu, pelestarian budaya dinilai harus berjalan seiring dengan pengembangan sektor pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat juga diperlukan agar potensi budaya Lembata semakin dikenal luas dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
2: Pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penerimaan dari sektor tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah daerah. Selengkapnya disampaikan Suimam.
5: Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Ende, Vincenzio Sare mengatakan kepatuhan masyarakat membayar pajak memiliki dampak langsung terhadap pendapatan daerah. Dana yang terkumpul selanjutnya dikelola sesuai ketentuan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Menurutnya, setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi juga pemerintah Kabupaten Ende. Skema pembagian penerimaan tersebut memungkinkan pemerintah daerah memperoleh tambahan sumber pendapatan untuk membiayai berbagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
6: Jadi, sudah 2 tahun dari tahun 2025 sampai 2026 ini, ada yang namanya opsen pajak. Opsen pajak itu, pemerintah Kabupaten Ende itu langsung mendapat uangnya ketika wajib pajak membayar, itu langsung masuk ke rekening kas daerah Kabupaten Ende. Jadi, opsen pajak itu menjadi PAD Kabupaten Ende. Sedangkan provinsi yang menjadi bagian atau hak provinsi itu langsung masuk ke kas rekening provinsi NTT. Dari uang pajak itu yang akan digunakan pemerintah dalam hal ini untuk menjadi program-program pembangunan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
5: Ia melanjutkan, partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan penerimaan daerah dari sektor kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula potensi pendapatan yang dapat dimanfaatkan pemerintah bagi kepentingan publik. Ditambahkan, pihaknya terus mendorong masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu setiap tahun. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas penerimaan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Ende.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Beralih ke informasi lainnya, peringatan Hari Pajak 2026 dimanfaatkan Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Ende untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh, masyarakat diingatkan bahwa pajak menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional. Selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
8: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Ende mengajak masyarakat khususnya wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pajak 2026. Kepala KPP Pratama Ende Dedi Aris Setiawan mengatakan Hari Pajak menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Menurutnya penerimaan pajak akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah dan pelayanan publik.
9: Kepada masyarakat khususnya dan wajib pajak pada umumnya yang ada di Republik Indonesia, hari ini kita menyelenggarakan kegiatan Hari Pajak. Kami berharap kepada seluruh warga untuk senantiasa membayar pajak dengan tepat waktu. Pajak yang dibayar oleh masyarakat itu bagian dari kegiatan untuk membangun negara Republik Indonesia. Dan semoga serangkaian kegiatan ini juga membangun dan menumbuhkan semangat khususnya wajib pajak untuk masyarakat pembayar pajak agar tetap senantiasa membayar pajak dengan baik.
8: Dedi menjelaskan penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta penyediaan berbagai fasilitas publik yang dinikmati masyarakat. Ia menegaskan semakin tingginya kepatuhan wajib pajak, semakin optimal pula penerimaan negara untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Pajak 2026, KPP Pratama Ende berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terus meningkat sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
2: Pendengar informasi terakhir, memiliki pesona alam yang menakjubkan, Bukit Wolobobo di Kabupaten Ngada ramai dikunjungi wisatawan selama liburan sekolah. Bukit Wolobobo menawarkan pemandangan luar biasa yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata alam yang terkenal di Kabupaten Ngada. Selengkapnya disampaikan Feriso.
10: Ya satu mungkin karena penasaran, karena bagus juga di Bejawa ini toh.
11: Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Ngada yang banyak dikunjungi wisatawan adalah pesona wisata negeri di atas awan Bukit Wolobobo yang letaknya tidak jauh dari kota Bejawa. Bukit Wolobobo berada di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, telah menjadi tujuan wisata di Kabupaten Ngada. Salah satu pilihan wisata yang bisa dinikmati diantaranya mountain walk atau menyusuri jalan setapak menuju puncak bukit. Sepanjang liburan, banyak warga mendatangi Bukit Wonobobo atau yang lebih dikenal dengan Negeri di Atas Awan untuk menikmati senja di atas bukit dengan balutan awan serta sentuhan hawa dingin. Dan tentu saja membuat betah para pengunjung untuk menghabiskan waktu menyaksikan panorama matahari terbenam pesona negeri di atas awan. Pengunjung Bukit Wonobobo Quiril Romli kepada RRI menuturkan bahwa rasa penasarannya tentang keindahan negeri di atas awan bisa terobati. Walau kali ini cuaca mendung tidak dapat menghadirkan keindahan matahari terbenam, namun dirinya berharap suatu saat nanti dirinya akan kembali lagi dan bisa menyaksikan sunset di Bukit Wonobobo. Quiril juga berharap ke depan ditambahkan fasilitas yang lebih memadai lagi termasuk lingkungan yang selalu dibersihkan serta ketersediaan pengamanan bagi pengunjung demi mencegah terjadinya kecelakaan khususnya bagi anak-anak.
10: Ya satu mungkin karena penasaran karena bagus juga di Bejawan itu. Ya. Kedua juga liburan ke sini soalnya suasana juga sejuk enak. View-nya juga bagus view-nya. Untuk wilayah Jawa lah. Senang sekali untuk liburan di sini toh. Ya, siapa yang mau datang ke sini ya mudah-mudahan senang mungkin gitu.
11: Wonobobo tidak hanya menarik bagi warga Kabupaten Ngada tetapi juga warga dari kabupaten lainnya serta wisatawan asing yang penasaran dengan keindahan panorama alam dengan udara sejuknya. RRI ND Ferry Soho melaporkan.
2: Pendengar RRI, sekian Warta Berita edisi pagi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Wood mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id. Akurat, terpercaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Florata pagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami ya di pagi hari ini. Saya Angela Putih yang masih menemani Anda, Flora

Pagi ini Senin 13 Juli 2026. Iya, pendengar, kita dipertemukan di hari Senin ini ya. Semoga selalu menjadi penyemangat menjalani awal pekan hari Senin, awal dimulainya kembali segala aktivitas pekerjaan maupun kegiatan sekolah setelah libur akhir pekan. Ataupun setelah libur panjang ya, dan selamat menjalani awal pekan hari ini. Dan semoga kembali dengan hari Senin terasa sebagai hal ya, hari menjengkelkan tapi hari yang penuh dengan pekerjaan yang selalu dibawa santai ya pendengar. Dan di pagi hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda peristiwa penting yang terjadi di tanggal 13 Juli. Ya, pendengar, tanggal 13 Juli diperingati sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai hari besar nasional yang diperingati setiap tanggal 13 Juli. Dan mulai di hari ini juga ya pendengar, bahwa ada beberapa peristiwa penting lainnya, yaitu Hari Batu Internasional, Hari Skinny Dip Internasional, dan juga Hari Lemak Daging Sapi Nasional yang dirayakan di Amerika Serikat.

Ya, melansir laman National Today, setiap tanggal 13 Juli dunia juga memperingati Hari Batu Internasional atau International Rock Day. Nah, pendengar, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi terhadap batu sebagai salah satu unsur paling mendasar ya dalam kehidupan manusia. Karena secara ilmiah, batu merupakan kumpulan padat alami yang tersusun atas satu atau lebih mineral maupun mineraloid, dan juga menjadi penyusun utama litosfer ataupun lapisan terluar bumi. Nah, pendengar, sejak zaman prasejarah juga batu telah dimanfaatkan manusia untuk membuat peralatan, membangun tempat tinggal, menciptakan karya seni hingga dijadikan bahan perhiasan. Selain itu juga hari ini diperingati sebagai Hari Skinny Dip International atau International Skinny Dip Day, yaitu peringatan dikenal oleh sejumlah komunitas di berbagai negara sebagai hari untuk merayakan aktivitas skinny diving, yaitu berenang tanpa mengenakan pakaian di lokasi yang memperbolehkan aktivitas tersebut sesuai aturan setempat. Begitu ya pendengar. Nah, awalnya praktik ini dianggap tabu di banyak negara. Namun seiring berkembangnya kampanye mengenai penerimaan terhadap tubuh atau body positivity dan juga penghormatan terhadap keberagaman bentuk tubuh begitu ya. Peringatan ini dikenal sebagai simbol kebebasan berekspresi dan penerimaan terhadap diri sendiri. Selain itu juga pendengar, di Amerika Serikat 13 Juli diperingati sebagai National Beef Chilo Day atau Hari Lemak Daging Sapi. Peringatan ini bertujuan untuk mengenalkan kembali manfaat beef tallow, yaitu lemak padat yang diperoleh dari jaringan lemak sapi. Selama berabad-abad, beef tallow telah dimanfaatkannya dalam berbagai kebutuhan, mulai dari bahan memasak, pembuatan sabun, lilin, hingga produk perawatan kulit. Nah, hari-hari besar ini yang diperingati tanggal 13 Juli ya pendengar, mencerminkan beragam aspek kehidupan manusia. Di Indonesia, hari kepercayaan ini menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap keberagaman budaya dan keyakinan. Dan juga dengan informasi ini semoga menjadi inspirasi dan edukasi maupun hiburan ya berdengar di pagi ini. Kita masih bersama Anda dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: tetes di dalam toilet? Bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Florata pagi ini.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih yang selalu setia bersama Pro 1 RRI ND di pagi hari ini ya. Semangat pagi di awal hari ini. Semoga di hari Senin ini juga menjadi tanda sukses ya pendengar. Dan juga puji syukur atas segala rahmat Tuhan yang diberikan di hari ini. Selamat mengawali tahun ajaran baru untuk yang hari ini liburan, habis liburan sekolah ya. Selamat menikmati di hari ini, di hari pertama. Semoga sehat dan juga sukses selalu. Dan tentunya juga pendengar, apapun yang dilakukan di hari ini ya, selalu berjalan dengan lancar. Kembali untuk Anda juga, kami akan update informasi cuaca untuk edisi hari ini. Nanti juga pendengar ada informasi cuaca maritim yang disampaikan oleh Pak M. Caesar Agni Pratama, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Tanah Kupang. Dan juga informasi cuaca disampaikan oleh Pak Tulus Gabe Sianturi dari Prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang. Dan juga untuk Anda wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya, kembali akan hadirkan informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten ND yang disampaikan oleh Pak Ibda Eframu Sarago, Karbin Ops Satlantas Polres ND. Kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Florata pagi ini.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Florata pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi ini. Pendengar, kami akan update ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim untuk edisi pagi ini Senin 13 Juli 2026. Informasi ini nanti kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Pak M. Caesar Agni Pratama, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Tanah Kupang.
3: Info cuaca maritim.
2: Selamat pagi, Pak Caesar.
4: Selamat pagi, Kak.
2: Semangat pagi. Silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini.
4: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI dimanapun berada. Di sini saya M. Caesar Agni Pratama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini, tanggal 13 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Hingga esok hari tanggal 14 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksi akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, Selat Pukuafu, dan perairan selatan Timorote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan, dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 11 sampai 58 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, semangat pagi, dan terima kasih.
2: Baik, selamat pagi, salam sukses. Selamat pagi, terima kasih Pak Caesar untuk informasinya.
4: Sama-sama, Kak.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, demikian informasi cuaca maritim untuk Anda di pagi hari ini. Kami masih dengan informasi lainnya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita, tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
4: Kalau marah,
1: tambah cantik. Hey.
5: Doni.
1: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
6: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pendengar RRI dimanapun berada di pagi hari ini, kembali kami hadirkan informasi update ya pendengar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Salah satu layanan yang disiapkan adalah penyaluran kredit mikro dan super mikro dengan bunga yang lebih rendah. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan, KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam yang dananya berasal dari simpanan anggota. Koperasi ini juga akan menyediakan layanan kredit mikro dan kredit super mikro bagi masyarakat. Hal ini pendengar disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 bertema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya di Indonesia Arena di Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026 kemarin. Ia pun mengatakan bahwa salah satu fasilitas pembiayaan yang akan tersedia adalah kredit tanpa agunan mekar. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat mengakses pembiayaan dengan bunga sebesar 8% per tahun. Baik pendengar RRI, dimanapun berada Anda boleh update juga informasi lainnya ya di laman resmi kami rri.co.id. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya.

0: Laporan arus lalu lintas pagi ini dalam Info Lalu Lintas Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND, untuk Anda kembali kami update informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya. Informasi ini disampaikan oleh Ibda Efra Mosarago, Kaurbin Opsat Lantas Polres ND. Selamat pagi, Pak Ucep.
1: Halo, selamat pagi.
0: Semangat pagi, salam presisi pagi hari ini, Bapak.
1: Pak, selamat pagi, salam presisi.
0: Baik, silakan dengan informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya, Bapak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami, Satlantas Polres ND menyampaikan situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini. Hari ini terpantau arus lalu lintas di beberapa titik di kota ini dan sekitarnya terpantau ramai dan mulai berangsur-angsur kepadatan meningkat. Terpantau arus lalu lintas sejak kemarin, kami pantau sejak kemarin siang, arus lalu lintas dari arah luar kota, baik dari arah barat ataupun timur menuju ke kota ini terpantau padat namun lancar. Dikarenakan hari ini adalah hari di awal tahun ajaran baru, sehingga terpantau di ruas-ruas jalan protokol kota ini terpantau ramai kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Sementara petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di beberapa titik di kota ini. Terpantau arus lalu lintas di Jalan Kelimutu, arus lalu lintas dari arah Simpang 5 mengarah ke Patung Kuda Apollo ramai namun tetap lancar, begitupun sebaliknya dari arah Patung Kuda Apollo mengarah ke Simpang 5. Sementara rekan-rekan kami juga melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di Jalan Diponegoro dan di Jalan Garuda, terpantau arus lalu lintas dari traffic light Dolok mengarah ke Patung Pelajar. Begitu sebaliknya dari arah Patung Pelajar mengarah ke Simpang Dolok terpantau ramai namun lancar. Arus lalu lintas dari traffic light Dolok mengarah ke Simpang 5, begitu sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Ada dua titik tugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara dari Jalan Simpang 5 mengarah ke Wolowona, begitu sebaliknya terpantau juga arus lalu lintas ramai namun lancar sejak pagi tadi dan meningkat hingga malam hari nanti. Kami mohon maaf atas kedelekan yang terjadi, ada satu titik di seputaran Hero Lama, ada satu titik tenda duka sedikit memakan badan jalan, namun arus lalu lintas terpantau ramai, terpantau bisa lancar karena petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas tersebut jika ada hal-hal kepadatan di sana. Sementara arus lalu lintas dari arah traffic light kantor catatan sipil mengarah ke rumah sakit terpantau ramai namun tetap lancar, begitupun sebaliknya ramai namun tetap lancar juga. Ada satu titik petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara dari Jalan Wirajaya sejak pagi tadi arus lalu lintas dari traffic light Dolok mengarah ke Patung Pelajar, begitupun sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Ada tiga titik petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara kami tetap mengimbau untuk para pengguna jalan dan juga kepada orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk berkendara atau membiarkan anak-anaknya menuju ke sekolah untuk berkendara sendiri, kami mohon maaf tetap memantau kegiatan adik-adik kita tersebut. Dan optimalkan bahwa penggunaan kendaraan hanya untuk kegiatan belajar ataupun kegiatan yang bersifat urgent. Kami mohon maaf jika kami akan melakukan tindakan tegas kepada para pelanggar lalu lintas yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan bagi orang lain. Sementara itu saja bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Ucep untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Salam sukses, salam presisi pagi hari ini.
1: Salam presisi.
0: Selamat pagi. Baik pendengar dimanapun berada, demikian informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya. Kami masih dengan informasi lainnya, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Demikian informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku.

makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Florata pagi ini.
2: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi, semangat pagi, dan semangat mengawali pagi ini dengan penuh semangat ya. Di hari ini kembali kami hadirkan informasi update. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP diproyeksikan menciptakan perputaran uang sebesar 223 triliun rupiah per tahun di desa-desa. Program ini juga disiapkan untuk memperkuat perekonomian rakyat sekaligus menyalurkan barang-barang subsidi agar lebih tepat sasaran. Selain itu juga pendengar, Prabowo mengatakan KDKMP akan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi. Menurutnya, koperasi disebut akan menjadi jalur utama penyaluran berbagai barang subsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah menargetkan penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu juga sistem tersebut diharapkan dapat menutup celah penyimpangan termasuk penyelundupan barang subsidi ke luar negeri. Informasi ini juga pendengar, yang dimana program KDKMP merupakan salah satu program pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekosistem koperasi modern berbasis digital di tingkat desa. Program ini difokuskan pada penguatan perekonomian desa melalui ketahanan pangan, layanan simpan pinjam, serta layanan kesehatan. Informasi lengkapnya Anda boleh hubungi di laman resmi kami rri.co.id.

0: Iya Pak. Siap, siap Pak. Iya Pak. Iya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Pendengar RRI, selamat pagi. Di pagi ini kami juga akan hadirkan berbagai informasi. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak melalui berbagai program strategis. Upaya itu dilakukan melalui penguatan sarana produksi, perlindungan harga hasil panen, dan peningkatan pendampingan kepada petani. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian harus menghadirkan kehidupan yang layak bagi petani dan peternak. Petani harus memperoleh harga yang layak atas hasil panennya, begitu pula peternak harus mendapatkan keuntungan yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Lebih lanjut pendengar, ia pun mengatakan bahwa Kementerian Pertanian terus menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan. Langkah itu dilakukan menyusul anjloknya harga telur dan ayam di tingkat peternak dalam beberapa waktu terakhir. Lebih lanjut juga, Presiden Prabowo Subianto menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional. Karena itu pemerintah terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dan Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan berbagai bantuan untuk petani. Bantuan itu meliputi benih unggul, alat dan mesin pertanian atau alsintan, program cetak sawah hingga peningkatan produksi. Nah pendengar, seluruh bantuan ini dapat diakses melalui pemerintah daerah, penyuluh pertanian maupun organisasi petani seperti HKTI. Pemerintah juga membuka ruang bagi petani untuk melaporkan kebutuhan sarana produksi di lapangan. Selain itu juga ia menyebutkan bahwa berbagai informasi mengenai program cetak sawah di Papua, menurutnya program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan lahan pertanian produktif.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

RI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang mengajak kita untuk merenungkan makna hidup melalui lensa filsafat Stoa. Salah satu aliran filsafat kuno yang sangat relevan dalam tantangan zaman modern. Henry Manampiring, penulis buku ini, berhasil menyajikan konsep-konsep filsafat Stoa yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tema utama dan pesan yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat diubah. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup apa adanya. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Pesan yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran terhadap hal-hal yang di luar kendali, kita diarahkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita ubah, seperti sikap dan tindakan kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kebajikan. Kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup menurut Stoa. Kebajikan meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mengembangkan kebajikan, kita dapat hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Yang keempat adalah mencari ketenangan batin. Filsafat Stoa menawarkan cara untuk mencapai ketenangan batin di tengah gejolak kehidupan. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang penting, kita dapat mengurangi kecemasan dan juga stres. Dan yang kelima adalah hidup sesuai dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dengan memahami hukum alam, kita dapat hidup selaras dengan alam dan menemukan kebahagiaan sejati. Ada beberapa manfaat yang didapat dengan membaca buku ini. Yang pertama adalah meningkatkan ketenangan batin. Buku ini memberikan panduan praktis untuk mengatasi kecemasan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membangun mental yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat mengembangkan mental yang tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan. Berikutnya, membuat kita bisa menemukan makna hidup. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan tujuan hidup dan menemukan makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain secara lebih baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan juga harmonis. Konsep-konsep kunci dalam filosofi teras diantaranya adalah prinsip universal yang mengatur alam semesta, yaitu logos. Kemudian juga virtues, kebajikan-kebajikan yang harus dikembangkan. Filosofi teras adalah sebuah buku yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Buku ini menawarkan perspektif yang segar dan praktis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat hidup dengan lebih bahagia, damai, dan bermakna.

Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, terima kasih yang selalu setia ya bersama kami di pagi hari ini. Saya Angela Put yang masih menemani Anda dengan berbagai informasi untuk dinikmati di pagi ini pendengar. Ya, pendengar, informasi lainnya untuk Anda dikutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menegaskan di masa depan Indonesia akan bangkit dan kuat karena memiliki kekayaan sumber daya alam. Nah, karena itu bagi pihak-pihak yang beranggapan masa depan Indonesia suram, Presiden mempersilakan untuk pindah ke negara lain. Dan hal ini disampaikannya pas peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu di Arena Indonesia Arena Jakarta Minggu 12 Juli 2026. Nah, pendengar, Presiden menyampaikan bahwa semua pihak bersatu dan saling bekerja sama jika berada di Indonesia. Pihak yang kuat harus membantu masyarakat yang lemah. Sebaliknya, pihak yang lemah harus mau diajak bekerja sama. Presiden lalu mengajak untuk kembali ke jati diri bangsa dan saling memaafkan, gotong royong, dan saling membantu. Kepala negara juga meminta untuk tidak saling menghujat dan menebar fitnah, karena itu bukan karakter bangsa Indonesia. Menurutnya, pertikaian tidak akan membuat negara maju, tidak ada manfaat dari pertikaian, bahkan konflik akan membuat bangsa menjadi lemah. Informasi lengkapnya pendengar Anda juga boleh kunjungi di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami ya di pagi ini. Kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya. Dan pendengar, sambil menantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan warta berita nasional dan dirilis dari Pro 3 Jakarta untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.